Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kamu masih bareng sama Adelia di sini teman Pro 2 di pagi hari yang sudah sangat cerah luar biasa ini teman Pro 2. Nah, Adelia masih menemani kamu di minggu pagi biar tidak sendu-sendu amat. Kita ngomong-ngomong teman Pro 2, Adelia, kalau kita mau ngomongin soal setia nih, yang paling sakit itu kalau sudah setia tapi ujung-ujungnya malah dikhianati ya teman Pro 2. Kayak apa ya teman Pro 2, kamu yang udah setia naruh harapan, ternyata cuma dijadiin pilihan cadangan. Aduh, kok bisa jauh banget ya ke sana teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pagi hari ini Adelia mau ajak kamu, kita mau bahas sesuatu yang lagi panas banget, lagi hot-hotnya teman Pro 2 ya. Ya, tidak main-main teman Pro 2. Ada berita terbaru yang lagi hot baru saja tadi subuh jam 6 lewat. Masih panas ya, baru jam 6 tadi. Ada kabar kalau markas judi online internasional di kawasan Hayam Muruk, Jakarta baru saja dibekuk sama polisi. Tidak main-main, ada 321 warga asing yang diamankan. Komdigi juga langsung kasih jempol buat Polri dan bilang tidak ada toleransi. Ternyata mereka itu pintar banget kamuflase pakai teknologi biar tidak gampang diblokir. Tapi yang namanya kejahatan, sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tangan petugas, ya kan? Nah, Adelia cuma mau pesan teman Pro 2 ya, jangan pernah kegoda sama yang namanya judi online alias judol ya. Karena judol itu kayak janji manis mantan, awalnya bikin senang dan merasa punya harapan, tapi akhirnya cuma bikin boncos dan hampa di akhir. Alih-alih pengen menang buat modal nikah, yang ada malah motor dipakai sekolah, malah hilang buat setor ke bandar, ya kan. Mending uangnya dipakai buat jajan bareng orang tersayang atau ditabung nih buat masa depan teman Pro 2 ya. Dan ingat, kekayaan itu dicari lewat kreativitas dan kerja keras, bukan lewat klik-klik berhadiah gitu ya. Jadi hidup udah berat, jangan ditambah beban gara-gara judol lagi. Dan kita balik lagi ke suasana yang bikin happy. Adelia bakal putarin satu lagu yang bikin kamu joget-joget kecil dan semangat di pagi hari ini. Jadi semangat mengejar mimpi yang nyata, bukan mimpi di atas layar HP ya. So, Adelia masih bareng kamu di 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: 90,9 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Masih dari Gracia Altari, teman Pro 2. Dan saya Adelia Manik di sini masih menemani kamu di pagi hari yang luar biasa cerah ini, teman Pro 2 ya. Jadi cuaca di luar lagi cantik-cantiknya ya, secantik Adelia di sini. Bercanda, teman Pro 2. Pernah tidak sih kamu merasa kalau pakai baju bermotif daerah atau ngomongin sejarah itu kayak kesannya, aduh ini kuno banget nih, tua banget nih. Padahal sebenarnya di tangan orang yang tepat, budaya kita itu bisa jadi sesuatu yang sangat classy dan juga membanggakan. Nah hari ini Adelia tidak sendirian, teman Pro 2. Sudah ada sosok keren, anak muda, seorang modern heritage explorer sekaligus aktivis budaya yang fokus banget sama, ya mau dibilang, pelestarian tenun dan sejarah daerah. Jadi beliau ini suka banget pakai tenun, teman Pro 2, dan juga suka ngomongin sejarah-sejarah daerah ya pokoknya. Langsung aja, teman Pro 2, seru banget ya kalau lihat aktivitas Kak Re yang suka blusukan ini, teman Pro 2. Nah narasumber kita di pagi hari ini namanya Kak Renaldi W. Boko ya, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih. Kak Re, kan seru banget ya kalau lihat aktivitas kakak yang suka blusukan, mencari sejarah dan kain tenun ke daerah-daerah gitu ya. Tapi jujur nih, sebagai sesama anak muda, kenapa sih kita sebagai anak muda itu harus repot-repot menelusuri sejarah dan ya mau dibilang melestarikan tenun di tengah gempuran tren dunia ya, yang jauh lebih praktis gitu? Kenapa harus cari yang susah, yang mahal lagi? Kan kain tenun mahal banget ya. Kenapa tidak ikut yang viral aja gitu?
1: Karena di tengah arus dunia yang semakin seragam, keaslian adalah kekuatan. Tren dunia itu bisa ditiru siapa saja, tapi budaya kita adalah warisan yang tak ada duanya. Saya menelusuri sejarah dan tenun karena itu adalah rekam jejak jati diri kita. Tanpa memahami akar, kita hanya akan menjadi pengikut bangsa lain tanpa memiliki karakter yang bisa dibanggakan.
0: Oke, benar sekali ya, originalitas itu emang tidak bisa dibeli. Jadi kalau kita paham akar kita, kita tidak bakal kebawa arus, teman Pro 2. Tapi ya karena seringkali pelestarian budaya itu cuma berhenti di slogan atau postingan kayak, oh saya cinta Indonesia, I love Indonesia gitu ya. Sebagai seorang aktivis, menurut kakak apa sih langkah paling nyata buat kita anak muda supaya pelestarian ini benar-benar jadi aksi, bukan cuma sekedar kata-kata gitu?
1: Berhentilah melihat budaya sebagai beban masa lalu. Mulailah melihatnya sebagai aset masa depan. Kita bukan sekedar ahli waris yang menerima apa adanya, tapi kuncinya adalah menghidupkan relevansi. Jangan biarkan tradisi jadi pajangan musim yang kaku. Pakai tenunmu dalam keseharian dengan gaya yang kamu suka. Bawa cerita sejarah daerahmu ke ruang-ruang diskusi publik. Dan jadikan identitas budaya sebagai nilai tambah dirimu. Aksi nyata terjadi saat kita berhasil membuat warisan masa lalu tetap selaras dan dibutuhkan oleh gaya hidup masa kini.
0: Oke, setuju. Jadi tidak harus menunggu acara formal buat pakai tenun ya. Bisa banget di mix and match gitu ya sama gaya harian kita biar tetap relevan, teman Pro 2. Oke, nah last question nih Kare, obrolan kita singkat tapi ngena banget ya. Biar semangat teman-teman Pro 2 makin terbakar ya, karena sudah mulai panas di luar. Mungkin apakah punya satu pola pikir atau mindset yang harus kita punya supaya nafas budaya kita tidak berhenti di kita, tapi terus hidup di masa depan?
1: Berhentilah melihat budaya sebagai beban masa lalu. Mulailah melihatnya sebagai aset masa depan. Kita bukan sekedar ahli waris yang menerima apa adanya, tapi kita adalah pemegang kendali atas peradaban kita sendiri. Pelajari akarnya sedalam mungkin, lalu tumbuhkan dahan-dahan baru yang lebih segar. Ingat, tugas kita bukan hanya menjaga apinya, tapi kita memastikan apinya tetap menyala.
0: Widih, memastikan apinya tetap menyala teman Pro 2. Mantap banget ya teman Pro 2 ya. Jadi tugas kita bukan cuma jaga abunya, tapi pastikan apinya tetap menyala. Singkat, padat, dan dalam banget dari Kak Rey teman Pro 2. Thank you banget Kak Rey sudah berbagi energi positif di pagi hari ini. Dan semoga obrolan ini bikin teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan makin bangga sama identitas daerah masing-masing. Jadi jangan cuma jadi penonton sejarah, jadilah bagian dari pelestariannya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Featuring yang Bruno Mars, Die With A Smile, Teman Pro 2. Dan lagunya akan mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, Teman Pro 2. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari subuh tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi pukul 10. Dan saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day, happy Sunday, and bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Ya, teman berdua kembali lagi dan kembali lagi. Oke, kamu bareng saya Ari Leon siang hari ini di hari Minggu. Selamat berakhir pekan untuk kamu yang sudah sampai pada titik ini, masih tetap semangat, masih tetap bersyukur. Dan jangan lupa, akhir pekan itu kesempatan buat kita untuk bisa melakukan apapun yang menyenangkan hati, menyenangkan diri, refreshing, dan mungkin mengembalikan rasa capek kita lah. Jadi minimal ada satu hari yang bisa merecharge kembali energi yang sudah terpakai atau terkuras habis kemarin. Dan lebih bersyukur lagi kalau yang bisa liburannya 2 hari di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Tapi buat kamu yang sama dengan saya, tidak libur di akhir pekan, bersyukur aja, karena mungkin kita akan punya hari libur yang berbeda dengan orang lain. Unik gitu. Oke, di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang seperti biasa akan ada 2 jam buat kamu untuk request lagu. Mau request lagu apa aja? Indonesia Barat, kita buka dari sekarang. Langsung ke 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Dan sosial medianya masih sama di RRI Produa Atambua. Oke, Instagram, Facebook, silakan. Kita tunggu partisipasinya. Sekarang kita mau ngapain nih? Saya kasih lagu dulu. Oke, udah siap hadir ke ruang dengar kamu dari miliknya Last Child. Ini dia, Duka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Kebanyakan bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun, ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Pra-Julian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah 28 hari. Sedangkan dalam tahun Kabisat, jumlahnya terpangkas menjadi 23 atau 24 hari saja.
1: Iya, dan memang sangat jauh berbeda ya, magang di Taiwan atau kayak magang di luar negeri dan magang di dalam negeri. Ekspektasi orang di dalam negeri, di negara kita itu, kamu tuh datang bekerja seperti itu. Okay. Kamu tuh kuliah vokasi, jadi kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kamu datang untuk bekerja selama sekian bulan atau sekian tahun. Tetapi ketika ke Taiwan kemarin, itu kita dibimbing, benar-benar kayak ada dibuat magang lagi, ada orientasinya lagi oleh pihak hotel dan disampaikan kalau kalian tuh di sini sebagai anak magang yang perlu kami bimbing. Kami tahu kalian sudah belajar di kampus, tetapi kalian statusnya magang bukan pekerja. Jadi melakukan kesalahan itu bisa dibilang wajar, tapi bukan berarti kesalahan yang berulang ya. Jadi mereka masih memaklumi begitu kalau kita melakukan kesalahan. Dan karena mereka tuh benar-benar melihat kita sebagai anak magang, di mana waktunya istirahat ya udah istirahat, waktunya pulang. Iya, dan memang sangat

0: request lagu di Produa Hitlist.
1: Oke, sebuah lagu yang baru saja kamu dengarkan itu dari punyanya 1975 1975 About You. Nah gitu, bahasa Indonesia aja ya. Nah, untuk teman produser semua yang masih mau request, masih ada kesempatan sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi buat kamu yang mau request, yuk gabung sekarang. Nah, buat kamu teman produser, kalau hari Minggu begini kamu paling sukanya apa nih? Kamu paling sukanya ke pantai bareng keluarga, nonton TV mungkin di rumah, atau aja keluarga buat nyantai dan menikmati suasana di luar rumah, mungkin di kafe, di resto, atau dimanapun. Kira-kira kamu apa yang menginspirasi atau apa yang membuat kamu sampai memilih untuk melakukan aktivitas ini? Apakah sekedar jadi rutinitas biasa, atau mungkin ini ada hal menarik yang didapat yang bisa benar-benar membuat kamu melepas lelah atau merasakan ada keharmonisan tersendiri ketika bareng keluarga di suatu tempat yang menyenangkan seperti itu. Nah, setiap orang pasti punya cerita ya. Jadi silakan yang mau berbagi cerita atau pengalamannya kaitannya dengan hari Minggu yang menjadi aktivitas rutinnya, boleh nih gabung-gabung di Produa RRI, teman terbaik kamu. Kita buka di 0851 3728 7493. Oke, 0851 3728 7493. Dan bisa juga request lagu dimanapun kamu berada, bisa langsung aja dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, pilih Produa Atambua, dan bisa juga lewat audio streaming kami yang bisa kamu akses langsung dari Google. Oke, kita buka dulu nih, ada satu ya. Terima kasih untuk yang udah gabung, Dewi, selamat pagi. Katanya selamat pagi, mau request lagu Natasha berjudul Menerima Luka. Pagi-pagi udah galau aja ya Dewi. Ini pasti galau nih karena lagunya slow banget, belum pernah tidak hafal-hafal amat ya seperti apa liriknya, tapi kelihatannya lagunya galau. Natasha Sabella ya, Menerima Luka. Baik, lagu ini saya persembahkan buat Dewi, dan yang lainnya mau request silakan ke 0851 3728 7493.

0: Woi, mertua, borong oh.
1: Biasa, belanja bulanan untuk dapur. Tahu toh anak banyak begini nih, jadi stok satu tahun memang. Takutnya tiap bulan barang dong naik lain.
0: Ih, ini karena kurang pengetahuan nih. Makanya rajin dengan berita, jangan tahu hanya belanja saat terus. Itu jatuhnya suinflasi. Jadi inflasi itu tuh istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Sama kayak mam tua begini nih yang sondai bijak dalam berbelanja. Jadi namanya ingat diri sendiri itu yang bikin harga dong naik sembarang.
1: Oh, begitu kok. I know. Be baru tahu ini nih, makasih ya suka sih tahu itu. Rotasi kok.
0: Bukan rotasi, Mak. Oh. Tapi inflasi.
1: Oh iya, inflasi.
2: Mari membeli atau berbelanja barang yang benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan kita semua. Benar-benar sesuai kebutuhan untuk menjaga

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Flores.
1: Oke, Pro Doitly, sebuah lagu Taylor Swift dengan Oplite ya. Oke, lagu ini spesial buat semua yang lagi stay tune, lagi monitor aja. Semoga terhibur selalu, dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati suasana hari Minggu, kita masih terus menemani kamu ya sampai di jam 12 siang. Ini ada yang gabung nih, selamat siang Kakak Ari dengan Alphonse kembali lagi. Selamat hari Minggu. Mau dengar lagu Ariel Noah dan Raisya. Senang dengar suaramu lagi. Wow, dari Ariel dan Raisya ya. Oke, terima kasih buat Alphonse dan selamat malam juga untuk siapa nih?

Oh, ada teman saya nih. Oke, dari Eman ya namanya ya. Baik. Selamat siang, Eman. Kakak, dengar lagu dari Harry Styles dengan American Girl. Selamat hari Minggu, sukses selalu. Terima kasih. Oke, jadi sudah ada dua yang gabung. Satu lagu barat ya, yang satunya Indonesia. Iya benar. Satunya Indonesia. Apa-apa. Kita bakal nikmati lagunya bareng-bareng buat kamu yang udah request, selamat menikmati. Dan untuk yang baru saja gabung, salam jumpa. Kita punya banyak kesempatan untuk menikmati suasana akhir pekan ini dengan enjoy dan menikmati suasana liburan dengan produktif. Buat semuanya, kita kembali lagi menikmati lagu-lagu yang udah di request. Ini dia, senang dengar suaramu lagi. Selamat menikmati.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sebenarnya pembuatan konten itu banyak sih huru haranya, dimulai dari ide konten. Nah, ide konten itu biasanya dilihat dari DM, komen, dan paling pentingnya adalah tren di sosial media. Karena kan orang-orang sekarang lebih suka kalau nonton konten yang relate dengan tren-tren sekarang. Terus kayak kita menentukan skrip, hook 3 detik pertama di konten, terus setelah itu ke proses produksi, syuting, editing. Kadang pakai cuman pakai HP tenya, terus nanti review substansi, nanti dicek pejabat atau pimpinan biar nggak salah info, biasanya biar nggak miskom gitu. Terus selanjutnya tinggal pilih jam untuk posting, dan akhirnya sudah, setelah itu langsung diposting, tinggal monitoring, balas komen, catat insight buat evaluasi. Sebenarnya pembuatan
1: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Please.
1: Oke, teman Pro 2, di sesi pertama Pro 2 Hitlist sudah kita sama-sama menikmati ya lagu-lagu yang tadi di request, sekaligus agak ada inspirasi lainnya dari teman-teman narasumber yang berbagi pengalaman atau cerita yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman Pro 2 yang lain. Nah, teman Pro 2, masih ada waktu 1 jam lagi buat kamu yang mau request sampai di jam 12 siang. Sini masih ada satu lagi yang belum saya bacakan ya. Ada Aldi, selamat siang Aldi, katanya RRI selamat siang. Mau dengar lagu Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi. Kepala Pundak Kerja Lagi. Wah, ini lagu-lagu Saldi ini dibuat pakai air mata katanya ya. Semua lagu yang dibawakan itu selalu bikin melo dan membawa orang ke suasana yang agak aneh gitu. Jadi siapapun yang mendengarkan lagu Sal Priadi pasti bakal galau, udah pasti. Dan terima kasih untuk Aldi. Terus juga yang, oh ini cuma katanya sukses aja ya buat RRI Atambua. Thank you banget buat kakak, apa nih, Elvin ya, Elvin. Sukses juga buat kakak Elvin, selamat siang, selamat hari Minggu. Buat yang lagi monitor dan lagi mendengarkan dimanapun berada, semoga terhibur. Kita Oke, kita langsung aja hadirkan dulu lagu dari Sal Priadi. Dan yang lainnya silakan, mau request masih dibuka di 0851 3728 7493. Selamat menikmati dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2 masih lagi di Pro 2 Itlist. Okay. Sebuah lagu dari Feby Putri dan juga Noah Saleh, Senandung Harapan. Lagunya bikin hanyut ya, baru saja kita dengarkan bareng-bareng. Dan siang ini nampaknya kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu yang arahnya ke galau gitu ya, padahal akhir pekan nih. Jadi kalau lagunya slow, santai, jangan dibawa ke suasana yang sedih, tapi coba dirubah ya, dirubah arahnya. Mungkin kita bisa jadikan lagu-lagu yang slow buat menemani hati yang mungkin lagi hiruk pikuk, lagi kacau, biar lebih tenang. Ya sekedar merenung, menenangkan diri, menenangkan pikiran, baring-baring atau ya duduk santai menghirup udara segar di tempat yang mungkin hawanya lebih adem, naungan ya, biar ya merasakan benar-benar kesendirian. Kalau pengen tidak sendiri pun bisa menikmati sesuatu yang mungkin bisa membawa kita ke introspeksi diri ya kan, merenungkan hal-hal apa yang perlu diperbaiki, hal-hal mana yang kayaknya harus dibuang gitu, banyak. Jadi di suasana yang tenang dengan irama lagu yang tenang juga biasanya akan membawa kita ke suatu yang pingin kita renungkan. Tapi kalau bisa jangan yang sedih-sedih, yang positif aja gitu ya. Nah untuk teman Pro 2 masih adakah yang gabung? Coba kita lihat lagi di Facebooknya, belum ada yang gabung. Oke, Instagramnya cuma banyak like ya. Baik, terima kasih untuk semua yang masih setia dengarkan Pro 2. Untuk di WhatsApp, thank you banget beberapa yang tadi udah gabung. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan. Semoga kamu masih setia di sini buat dengerin lagu-lagu keren yang kita hadirkan menemani aktivitas kamu di akhir pekan. Balik lagi di Pro 2 Hitlist dengan deret lagu yang udah siap untuk mengisi ruang mendengar kamu. Kita mulai dengan miliknya Eilid, Not Cut Anymore. Selamat menikmati dan tetap bersantai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tantangan terbesar adalah prosesnya yang lama dan penuh kesabaran, tergantung motif atau modif tenunan yang saya pilih ataupun request dari pelanggan saya. Kadang muncul rasa malas juga. Selain itu, minat anak muda masih rendah karena yang lebih banyak tertarik biasanya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Cara mengatasinya harus lebih disiplin dan juga konsisten supaya jangan gampang malas waktu menenun. Selain itu, perlu buat lebih menarik, ikut tren dan selera anak muda sekarang. Kemudian saya promosikan lewat media sosial saya sendiri, yaitu di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan puji Tuhan, tenunan saya makin dikenal banyak orang dan banyak peminatnya. Tantangan

Tamam Pro 2, tanpa terasa kita sudah hampir di pengunjung ya untuk bersama kita di program Request dan berbagi cerita atau inspirasi buat Tamam Pro 2 di akhir pekan hari ini. Sebuah lagu tadi sudah memberi nuansa yang lebih bersemangat ya, biar yang mau bergerak atau mungkin udah siap-siap nih waktunya buat makan siang atau lagi bergegas mungkin mau kemana, semoga hari ini dilancarkan urusannya, perjalanannya, rencananya semua. Dan okay, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita masih bersama di program Santai Siang. Ada banyak sekali informasi yang juga bakal kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita akhiri untuk sesi Pro 2 Hitlist yang hari ini. Ada beberapa lagu akan langsung ya mendarat di ruang dengar kamu. Kita awali dari Hindia dengan Everything You Are. Selamat menikmati.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Teman Pro 2 kembali hari ini bareng saya Ari Leon, dan hari ini di studio ada teman kita Debrito Pai Ukat. Halo, apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kamu kemarin ambil jurusan apa sih sekolahnya?
1: Sekolahnya saya ambil jurusan SMA-nya biasa, tembuah di SMA Stella. Tapi ikut training untuk sekolah masak lagi 6 bulan.
0: Nah itu kan tidak ada jurusan masak-masaknya tuh.
1: Iya,
0: anehnya ya, kenapa sampai kamu jadi suka masak-masak?
1: Karena yang pertama hobi
0: ya.
1: Terus yang kedua karena senang makan, makanya lebih baik masak sendiri ketimbang beli. Terinspirasi untuk masak sendiri, mengikuti takarannya, kadar gulanya, terus proteinnya.
0: Sebelum kamu menjadi seorang chef, apa sih cita-cita sebelumnya?
1: Awalnya ingin jadi biarawan, tetapi mungkin bukan panggilan, lebih tertarik ke chef untuk masak ya.
0: Ke dapur ya.
1: Ya.
0: Kok bisa sampai kamu jadi chef?
1: Memang tidak mudah. Awalnya saya kerjanya di villa, terus di villa itu saya di cook helper, artinya pembantu chef.
0: Cook helper.
1: Iya, pembantu chef. Saya pembantu chef selama setengah tahun. Chef saya nyaranin, halo Chef Jordan, mungkin lagi dengerin. Chef saya nyuruh saya untuk ikut mengasah lagi kemampuan saya di dunia kuliner, di dunia masak. Kursus atau training masak. Tapi saya tidak punya link, chef saya yang urusin semuanya. Dan puji Tuhan akhirnya dapat ijazahnya juga.
0: Wow, luar biasa. Dapat sertifikat ijazah gitu ya.
1: Iya, dapat sertifikatnya.
0: Mentor-mentornya dari mana aja tuh?
1: Ada yang dari Australia sama Amerika.
0: Amerika ya.
1: Kalau saya yang dapatnya tuh Australia.
0: Oke, jadi sampai di dalam tuh kita bukan belajar semua, tapi kita kayak dapat mentor khusus begitu ya?
1: Iya, mentor khusus yang dari Australia. Karena waktu itu ngambilnya di untuk fillet daging, ikan sama seafood-seafood gitu.
0: Wah.
1: Contohnya orang Jerman.
0: Ya.
1: Biasanya orang Jerman itu masaknya harus ada yang asam-asam. Karena kata orang Jerman kalau asam itu untuk membuat kita lebih fresh, lebih awet muda lagi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi... Wow. Saya lebih banyak belajar di masakan Jerman, Western food. Jadi biasanya saya handle untuk masakan Jerman, Amerika, sama Australia.
0: Wah,
1: sama Rusia.
0: Ini udah kelas dunia nih, masalah internasional banget ya. Sebenarnya tujuan kamu waktu ke Bali itu murni pengen belajar masakan atau
1: waktu pergi ke Bali itu mau kerja saja? Murni pengen dapat uang karena tapi saya awalnya dijadi pembersih kolam, bersih-bersih halaman. Tapi setelah dilihat sama manajer, dilihat bahwa anak ini progresnya bagus untuk kerja di kitchen. Saya direkomendasi ke dapur, dan ada tamu yang masuk, biasanya paling real ada tamu-tamu dari Rusia yang makan satu dessert, satu makanan itu harus satu piring. Jadi contoh saja, ayam piringnya sendiri, sayurnya lagi piringnya sendiri, beda-beda sendoknya lagi. Jadi itu pekerjaan yang lumayan susah. Banyak belajar dari situ. Tambah lagi pengalaman, saya sudah bisa masak ini. Masakan luar saya sudah bisa mengetes rasa. Ternyata saya sudah bisa rasa ini pas untuk ini. Jadi orang-orang asing itu tidak senang yang pedis-pedis. Mereka cuma pakai black pepper, lada hitam.
0: Ya.
1: Jadi kalaupun yang pedis-pedis sekali itu mungkin yang sudah lama stay di Indonesia. Banyak belajar lagi di sana. Terus chef saya ini bilang ke saya, kamu harus ikut training juga supaya kamu bisa menerusin di sini. Karena biasanya orang-orang itu menyepelekan dunia di kitchen, padahal untuk masak itu susah-susah gampang. Contoh tingkat kematangannya, terus kita masaknya overcook, itu harus kita pelajari, memilih bahan yang baik dan benar, cara memasak waktunya yang baik dan benar.
0: Seorang chef itu kan butuh kepercayaan ya.
1: Iya. Ada di luar sana yang menganggap bahwa untuk apa sih chef kan cuma di rumah. Itu salah besar penganggapannya. Karena kita di chef itu banyak dikenal dari berbagai negeri. Apalagi kalau kita sekolahnya sekolah masak. Terus jangan menganggap remehkan yang di dunia masak-masak. Kebanyakan untuk cowok-cowok nih lebih banyak ketimbang yang cewek-cewek. Lebih banyak cowoknya. Kalau kita sudah ahli dalam memasak, jadi kita tidak cari-cari kerja lagi. Jadi kita tinggal duduk diam di rumah, orang yang mencari kita. Begitu. Saya pernah memasak buat artis Indonesia
0: juga.
1: Meskipun cuma manggang aja, tapi bersyukur karena sudah pernah memasak untuk artis Indonesia. Saya juga sudah masak untuk orang-orang luar. Setelah saya kembali ke kampung sendiri, ke daerah, ada yang WhatsApp, kapan ke Bali untuk masak lagi, kami rindu sama masakan kamu.
0: Wow. Luar biasa nih chefnya. Itu apresiasi banget ya buat seorang Debrito Pai Ukat. Ini asal dari TTU kalau tidak salah ya.
1: TTU. Setelah SMP baru di Atambua.
0: Oh,
1: SMP sama SMA-nya di Atambua.
2: Oke.
1: Saya sekarang join sama dia di rumah makan.
2: Rumah makan ya. Kalau rumah makan ya.
1: Iya. Sekarang kita join di rumah makan.
2: Oke. Apakah bisa kamu terapkan di sini enggak?
1: Bisa. Saya biasa menerapkan. Karena di sini murah bahan-bahan makanan ketimbang di Bali. Kalau di sini kan kita beli di pasar yang kualitasnya bagus sekali.
2: Ya, masih segar.
1: Masih segar murni. Dan murah. Saya bilang di sini lebih bagus sih.
2: Lebih bagus.
1: Lebih untung ya untuk rasa.
2: Kemudian untuk ekonominya juga lumayan murah gitu.
1: Lumayan murah sekali.
2: Okay. Ajak nih jadi chef buat acara yang besar. Kamu sendiri bisa?
1: Bisa, tapi ada yang nemanin, ada beberapa orang yang di belakang.
2: Masakan orang Rusia atau masakan orang Jerman?
1: Kalau dari segi ininya beda, saladnya beda. Pasti yang membedakan itu ada dari salad. Kayak orang Rusia, kita biasanya di sini B2 guling. Kalau Rusia harus kambing guling. Iya, kambing itu diguling.
2: Kambing?
1: Iya, kambing. Jadi mereka kan, terus Rusia itu yang namanya hewan, ayam, tidak boleh dipakai kepala sama kakinya.
2: Itu boleh?
1: Tidak boleh, sangat tidak boleh. Kalau untuk Rusia, kalau untuk Jerman semuanya pada ke asam-asam. Contoh roti terus harus dipakai lagi dengan jeruk lemon, terus jeruk nipis begitu, biar asam. Karena kata mereka asam itu lebih baik untuk awet muda, terus mencerahkan. Iya. Biar contoh kayak roti dipakain paprika, dipakain kentang tapi yang sudah dihaluskan, namanya mashed potato biasanya. Dipakain mashed potato, terus dipakain air jeruk lemon itu. Nah itu katanya mereka biar lebih awet muda. Ya lu
2: kita coba ya.
1: Ya mungkin. Terus kalau untuk Prancis kebanyakan makanannya yang tidak terlalu matang sih. Kayak telur dimasak selama 3 menit yang masih ini daging pun begitu. Tapi mereka tidak pakai micin seperti kita di sini. Kayak semua makanan harus pakai micin. Kita di chef itu, seorang chef kalau masak pakai micin harus jaga gengsinya. Karena kalau kita pakai micin, aduh gengsi saya. Pakai micin ya. Jadi kita harus mencarikan citra rasa sendiri. Keunikan dari kita sendiri itu seperti apa?
2: Bagaimana caranya supaya ini harus enak, betul ya?
1: Iya, betul sekali.
2: Hei, berarti micin-micin nggak pakai nih?
1: Iya, micin.
2: Kalau mau gampang mah, gampang
1: masako. Iya, masako atau micin langsung diisi penyedap rasa itu langsung. Tapi mereka tidak, mereka kita harus mencari cita rasa sendiri. Jadi contoh kayak udang nih, kita masak udang, kayak barbeque-nya udang. Jadi udang itu setelah kita marinasi sama bumbunya, kita tidak boleh pakai micin lagi. Kita harus cari contoh kayak jamur, kita dari jamur itu kita olah sedemikian rupa agar menghasilin kaldu yang bagus untuk udang tersebut nanti setelah kita masak.
2: Masakan yang kamu rasa paling mewah, apa yang pernah kamu buat?
1: Yang saya masih ingat itu lobster.
2: Lobster?
1: Iya. Satu lobster waktu itu harganya tidak salah 10 juta.
2: Wajib 10 juta. Itu siapa sih yang pesan?
1: Ada tamu dari Australia.
2: Dari Australia. Ya.
1: Namanya tidak salah Griffin. Wah. Dan tamu itu sudah menjadi langganan kami yang tetap. Ya, langganan tetap namanya Griffin. Jadi dia tuh pesan lobster yang memang benar-benar lobster itu segar. Dan waktu itu saya masaknya juga deg-degan.
2: Wah.
1: Kayak kalau salah sedikit lewat. Soalnya ini 10 juta bukan main dia bayarnya.
2: Iya.
1: Tapi puji Tuhan saya masaknya enak dan puas.
2: Gila. Tapi waktu itu gimana sih pimpinan atau manajer kamu percayakan kamu untuk jadi chefnya tuh?
1: Awalnya memang manajer saya waktu itu sudah percaya ke saya, tapi saya yang jawab belum siap saya pak untuk masak makanan.
2: Permintaan
1: sebesar ini, terus bayar bilnya sebesar ini. Saya bilang ke chef saya bahwa saya belum siap. Mungkin dicari yang lain dulu. Terus chef saya bilang, saya tahu bahwa kamu bisa, coba kamu tes dulu. Soalnya lobster ini bukan lobster yang murah. Kalau lobster yang murah ya tidak apa-apa pak. Tapi ini lobsternya mahal. Jadi ya sudah, saya sama cook helper saya ada tiga. Kita ada tiga orang. Kita menyiapkan makanannya dan akhirnya selesai.
2: Selesai.
1: Ya. Tapi waktu itu kita masaknya Dia senang mintanya kayak bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia tuh harus banyak. Jadi kita waktu itu kita masaknya pakai bumbu Bali. Biasanya orang Bali bilang bumbu rajang.
2: Bumbu rajang lah.
1: Iya, bumbu rajang. Jadi kita masaknya pakai bumbu rajang. Jadi tapi tidak pakai micin. Jadi bumbu rajangnya itu yang aroma dari bumbu rajangnya itu yang kita pakai di lobsternya.
2: Gila. Dan ketika dia makan dia bilang apa sih?
1: Oh, this is good, nice. Aku suka, I like it.
2: Oh ya. Dia langsung panggil ya, ini siapa chefnya?
1: Oh waktu itu ya langsung dipanggil, terus kita dapat tipping juga. Wow. Terus dia bersyukur, dia akhirnya dia mengundang saya untuk masak buat birthday pacarnya di villa.
2: Wow.
1: Di villa yang dia tempatin. Wow.
2: Ini pertanyaan luar biasa. Dan itu kamu rasa gimana sih setelah kamu diakui? Kamu apa sih yang kamu rasakan kalau kamu
1: waktu
2: diakui?
1: Itu yang itu? Saya rasakan itu adalah yang pertama senang, pasti senang. Terus yang kedua saya berterima kasih juga kepada sang pencipta karena terus sama bos sudah mempercayai saya untuk masakin. Yang saya rasakan itu waktu itu adalah senang. Sampai di titik itu senang sekali. Terus diundang lagi. Sampai sekarang kita masih komunikasi untuk nanya resep.
2: Wow.
1: Meskipun dia sudah di luar negeri, tapi dia masih sering nanya saya resep. Cara buatnya seperti apa.
2: Okay.
1: Pengalaman, jadi jam terbang dia bekerja seberapa lama.
2: Okay. Ya.
1: Kalau untuk kapal pesiar sih sudah, tapi saya kalanya di visanya belum keluar, saya sudah terlanjur pulang ke sini.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Mungkin kamu bisa bagi nih rahasianya ingin menjadi seorang chef. Chef yang betul-betul profesional itu harus seperti apa sih?
1: Yang pertama mencintai dulu.
2: Cinta ya, benar.
1: Mencintai dulu bahwa contoh kayak di dapur harus mencintai dulu dapurnya. Terus nyaman dulu di situ.
2: Nyaman ya.
1: Dengan sendirinya kita akan terbawa untuk di situ. Dan yang kedua itu merasa bahwa saya akan puas ketika saya makan ini pasti akan enak.
2: Ya.
1: Oh, yang dinilai paling utama itu rasa sih.
2: Rasa ya.
1: Ya rasa. Rasa dan kualitasnya.
2: Kualitasnya.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Kalau rasanya enak tapi kualitasnya tidak ini juga kan tidak ini,
2: kurang imbang.
1: Kurang imbang. Tampilan juga harus menarik. Contoh saja masakannya enak sekali, tapi kita menampilkannya di piring yang kotor siapa yang mau makan?
2: Oh iya benar.
1: Jadi tampilannya, sajian. Ya sajiannya harus menarik sedemikian rupa supaya orang melihat bahwa wah ini menarik, saya harus coba yang ini nih. Meskipun yang di sebelahnya itu enak, tapi tampilannya itu tidak menarik, tidak akan ada orang yang meliriknya.
2: Tertarik
1: itu
2: untuk makan.
1: Tertarik untuk makan.
2: Adakah bumbu masakan yang susah dicari di sini?
1: Banyak
2: ya?
1: Ya. Oh. Ada yang bisa diakali, beberapa bisa diakali.
2: Oh.
1: Tapi rasanya pasti beda lagi. Bukan rasa yang pernah ada sih.
2: Ya, rasa yang pernah ada lain ya.
1: Iya, rasa yang pernah ada lain. Karena biasanya kita masak
2: ada yang ada
1: yang tidak ada.
2: Kesulitan.
1: Iya, ada yang kesulitan.
2: Okay.
1: Kepada teman-teman di luar sana yang masih muda, kita chef itu banyak uang.
2: Banyak uang ya?
1: Ya, banyak uang ya. Kalau untuk belajar di chef, semangat, terus mencintai segala sesuatu yang mau dikerjakan itu yang penting.
2: Okay.
1: Jalani, resapi, pasti semuanya akan baik, indah pada waktunya.
2: Okay.
1: Seperti itu.
2: Dia beritahu mau berbagi tentang pengalamannya.
1: Iya
2: ya, kan. Semoga sukses buat usahanya, bisnisnya, dan terima kasih ya.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

0: 呀，哎呀。
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2. Oke, tadi kita baru saja dengarkan obrolan bersama Kakak Debi ya, Debi Pae, dan luar biasa. Udah mengajak kita untuk makan siang karena obrolannya benar-benar membuat selera kita meningkat. Waduh. Oke, untuk kamu Tamam Pro 2. Nah, siang ini saya bakal temani kamu lagi 1 jam ke depan lagi buat bahas sesuatu yang pasti bikin ludah netes gitu ya. Kuliner Roma News buat makan siang. Kita mau bahas dari mana dulu nih ya? Dari yang legendaris sampai yang lagi viral ya. Jadi kalau misalkan kamu juga punya rekomendasi tempat makan siang favorit yang harganya ramah kantong tapi rasanya bintang 5, kamu juga bisa langsung drop di kolom komentar juga nih, di WhatsApp atau di Facebook Instagram kami RRI Pro 2 Atambua. Untuk WhatsApp-nya masih di nomor yang sama 0851 3728 7493, ya toh. Nah, jadi buat kamu, apa nih kira-kira masalah terbesar umat manusia setiap jam 12 siang, ya kan? Itu cuma satu, makan apa kita hari ini. Oke, Tamam Pro 2. Nah, jadi kalau mau membahas tentang masalah yang satu ini masalah ya, makan apa kita siang hari ini, ya kan? Ini pertanyaan paling eksistensial yang muncul setiap hari kerja, padahal menunya mungkin itu aja sih, tapi bingungnya kayak lagi memilih jodoh. Jadi buat kamu, untuk menemani akhir pekan siang hari ini di santai siang ini, di jam istirahat ini, kita bisa beda-beda nih kira-kira apa ya tipe-tipe pencari makan siang yang biasanya ada di sekitar kita. Si pasrah misalkan, si pasrah, terserah deh biasanya gitu ya. Kalau orang yang suka ngomong soal makan itu selalu terserah, pokoknya terserah gitu. Tipe ini biasanya menunggu diajak. Pas ditanya mau makan apa, jawabannya selalu terserah, ikut aja. Tapi kalau pas dikasih ide makan soto, bilangnya lagi gak pengen yang kuah-kuah. Atau pas diajak makan ayam, bilangnya kemarin udah ayam. Waduh, ribet ya kalau ketemu temannya kayak gini nih. Jadi kamu masuk dalam tim yang mana nih? Oke, kita bakal bedah-bedah lagi tipe-tipe orang kaitannya dengan para pencari makan siang di Santai Siang Pro 2 RRI. Oke, jangan kemana-mana, saya mau kasih dulu yang asik-asik siang ini seperti dari aku JJ, Lihat Kebunku.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: One, two, three. Wait, is this the song with the drums? I'm not-

Teman Pro 2 masih di santai siang. Oke, masih ngebahas tentang makan siang. Oke, buat kamu teman Pro 2 dimanapun berada, kita mau cari nih tipe-tipe para pencari makan siang yang biasanya ada di sekitar kita. Yang satu tadi udah si pasrah ya, kemudian si kalkulator. Kalau si kalkulator ini adalah tipe yang sebelum memilih menu, buka aplikasi ojek online dulu buat cek promo biasanya. Prinsipnya makan enak itu bonus, tapi diskon 50% itu harus. Waduh. Intinya yang diskon, yang bonus-bonusan ya. Kalau ada promo buy one get one, dia yang paling semangat bakal cari barengan. Nah ini nih si kalkulator ya, the budget warrior. Ada juga si petualang. Kalau the foodie yang satu ini, tipe yang rela jalan jauh atau masuk ke gang-gang sempit untuk mencoba kuliner yang lagi viral di TikTok atau di sosial media. Buat si tipe si petualang ini, makan siang itu bukan cuma buat kenyang doang, tapi buat konten dan pengalaman rasa. Nah ini nih yang paling unik ya, si paling sehat. Nah the clean eater. Jadi buat yang satu ini, si paling sehat ini biasanya akan membawa kotak makan berisi salad, ada apalagi ya, pokoknya ada dada ayam rebusnya tanpa garam, terus ada sayuran hijaunya. Nah di saat teman-teman kantornya wangi aroma gulai nasi padang, nah dia tetap teguh pada pendiriannya demi body goals. Ini nih luar biasa. Jadi kalau tipe buat yang paling terakhir ini kayaknya agak susah juga ya kalau diajak buat makan barengan. Biasanya dia punya pilihan dan makanannya udah disiapkan sendiri. Jadi kamu masuk ke tipe yang mana nih? Saya curiga nih ya, ada yang paling banyak mungkin di tipe pertama atau tipe satu. Oke, teman Pro 2, kita sudah ngebahas soal makan siang. Sekarang kita akan beralih ke info olahraga nanti di jam 1 hingga jam 2 siang. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66

80 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Kini ya, kami akan hadirkan beragam informasi olahraga, yang mana di siang hari ini, dan juga updatean info olahraga terkini di Pro 2 RRI. Nah, informasi yang pertama, teman Pro 2, dunia olahraga edisi Minggu 10 Mei 2026 sedang sangat dinamis ya, dengan berita dari balap motor MotoGP sampai dengan sepak bola. Tapi kayaknya lebih menarik kalau kita awali dengan info sepak bola. Teman Pro 2, Piala Asia 2027 hasil undian atau drawing baru saja diumumkan. Jadi timnas Indonesia masuk ke dalam grup neraka alias grup F bersama Jepang, Qatar, dan rival Asia Tenggara Thailand. Dan Piala Asia U17 2026 ini juga merupakan langkah Garuda Muda yang cukup berat setelah kekalahan 0-2 dari Qatar, di mana peluang lolos ke perempat final saat ini bergantung pada laga hidup mati melawan Jepang. Jadi gimana ya, kita support aja ya, semoga tim Indonesia masih memiliki kesempatan untuk setidaknya bisa berlaga lebih baik dan memberikan kebanggaan buat tanah air. Dan teman Pro 2, masih juga dari Superliga Indonesia. Jadi kabarnya hari ini semua mata lagi tertuju pada duel klasik Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung yang digelar di Samarinda. Sementara Arema FC akhirnya harus bangkit dan melibas PSM Makassar dengan skor 3-0. Wow, luar biasa nih. Jadi kebanggaan ya, dan luar biasa pemain dari Persija Jakarta berhadapan dengan Persib Bandung, dan Arema FC juga menuai kemenangan yang sangat fantastis dengan skor 3-0 untuk PSM Makassar. Masih akan ada lagi info olahraga lainnya dari olahraga basket. Bahkan juga akan ada informasi seputar olahraga balap motor atau MotoGP. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 2 RRI sampai di jam 2 siang.

0: Teman Pro 2 kembali lagi di Ngerti Bola. Nah, bakal ada informasi menarik buat kamu Teman Pro 2, di mana menonton Piala Dunia di Indonesia bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, melainkan sudah menjadi fenomena budaya yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Di era sekitar 1970 hingga 1980-an, TVRI menjadi satu-satunya jendela bagi masyarakat Indonesia untuk melihat aksi bintang dunia seperti Pele atau Maradona. Evolusi siaran Piala Dunia di Indonesia adalah potret transformasi teknologi dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Pada masa ini, menonton Piala Dunia adalah momen yang sangat langka dan mewah. TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi yang memegang peran krusial. Di mana Piala Dunia 1970 dan 1974, siaran masih sangat terbatas. Masyarakat lebih banyak mengikuti perkembangan lewat radio atau surat kabar. Biasanya ada juga tayangan berulang. Kemudian di 1978 dan Piala Dunia 1982, teknologi satelit mulai membaik. TVRI mulai menyiarkan pertandingan secara langsung, meski seringkali hanya partai final atau semifinal. Kebanyakan rumah masih menggunakan TV hitam putih dengan antena luar yang harus diputar secara manual untuk mencari sinyal. Dan saat itu ada momen ikonik seperti komentator legendaris Sambas menjadi suara yang identik dengan sepak bola saat itu. Istilah-istilah sepak bola dalam bahasa Indonesia mulai populer lewat Corong TVRI. Dan di tahun 1990, Piala Dunia Italia menjadi titik balik sejarah penyiaran Indonesia. Munculnya televisi swasta RCTI sebagai TV swasta pertama. RCTI mulai mendobrak siaran Piala Dunia yang disiarkan juga bersama dengan TVRI. Karena saat itu RCTI masih menggunakan dekoder atau siaran berbayar, masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses secara bebas. Akhirnya terjadi kerjasama di mana TVRI dan RCTI berbagi siaran. Ini adalah pertama kalinya penonton Indonesia mulai merasakan kemasan siaran yang lebih modern dengan grafis yang lebih baik. Tema Pro 2, Piala Dunia di 1998 di Prancis, era ini dianggap sebagai puncak kejayaan siaran bola di TV terestrial. Hampir semua orang membicarakan gol Dennis Bergkamp atau drama Ronaldo di final. TV swasta mulai mengirimkan tim peliput langsung ke lokasi pertandingan untuk memberikan laporan pandangan mata secara real time. Jadi transisi ini membuktikan bahwa Piala Dunia bukan sekedar urusan skor, tapi juga tentang bagaimana teknologi dan media menyatukan jutaan pasang mata di depan layar kaca. Apakah kamu sempat merasakan masa-masa harus memutar antena TV demi menonton final Piala Dunia?
1: Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Yap, teman Pro 2, MotoGP Prancis 2026. Ini kabar mengejutkan datang dari Marc Marquez setelah kecelakaan parah di sprint race Le Mans. Ia dikonfirmasi mengalami patah tulang kaki kanan dan akan absen di GP Prancis serta seri Catalunya mendatang.

dari lapangan bola basket ya, Tamang Pro 2. Jadi IBL 2026 Pelita Jaya juga sukses mengamankan kemenangan atas Tangerang Hawks di pekan akhir musim regular ya. Meski pelatih menyatakan bahwa timnya masih perlu banyak berbenah jelang playoff. Dan untuk UFC 328 Sean Strickland berhasil mengalahkan Khamzat Chimaev dalam duel berdarah yang menjadi perbincangan hangat di dunia MMA. Jadi untuk yang mau tahu informasi atau perkembangan tentang e-sport ya, di mana Indonesia juga mengambil bagian dalam e-sport ini ya. Indonesia menambah koleksi emas di ajang CINC 2026. Nah, untuk informasi selengkapnya Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada waktu, saat lagi akan saya hadirkan infonya buat kamu. Tetap dengarkan Pro 2 di info olahraga siang ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Teman Pro 2. Nah, kaitannya dengan kehadiran Indonesia yang menorehkan prestasi luar biasa dengan keluar sebagai juara umum pada ajang SEA Esports Nation Cup atau ENC 2026 yang baru saja berakhir di Ho Chi Minh City, Vietnam di hari Sabtu malam ya, 9 Mei 2026 kemarin. Tim Merah Putih mendominasi klasemen akhir dengan total raihan 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Jadi totalnya ada 5 medali. Dan PUBG Mobile ya, ini versi solo diraih oleh Alan Reynold Kumase Satar yang tampil sangat dominan sepanjang turnamen. Tim Fight Tactics ya, TFT, diraih juga oleh Stefanus Aditya Wicaksono. Adit berhasil bangkit setelah awal yang sulit dan mengunci kemenangan dramatis di 2 game terakhir. Kemudian ada di Crossfire ya, Crossfire Legend, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Vietnam di babak final yang sangat sengit. Jadi medali perak diraih dari PUBG Mobile solo juga diraih oleh Fajril Yumi ya, Haikal Aditya yang memastikan Indonesia finish di posisi 1 dan 2 finish pada nomor ini. Kemudian untuk medali perunggu juga untuk PUBG Mobile yang versi duo pasangan Alan Reynold Kumase dan juga Fajril Haikal Aditya kembali menyumbangkan medali untuk Indonesia di nomor ganda. Hebat ya, luar biasa. Jadi klasemen akhir medali emas untuk top 3, Indonesia berada di urutan pertama, Vietnam kedua, dan juga Thailand di urutan ketiga. Pencapaian ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan utama e-sport di kawasan Asia Tenggara, mengungguli Vietnam yang harus puas di posisi kedua meskipun bertindak sebagai tuan rumah. Bangga banget ya buat Indonesia. Nah, teman Pro 2, saatnya kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ada info entertainment atau celebrity. Tetap di Santai Siang.

Pendengar RRI, tahukah kamu, ternyata ada ikan yang memiliki sayap seperti kupu-kupu. Nah, ikan ini tidak ada hubungannya dengan ikan kupu-kupu yang ada di laut. Selain penampilannya yang tajam, ikan ini juga punya hal yang tidak lumrah dimiliki oleh ikan-ikan air tawar, yaitu mampu meluncur. Jadi, ikan ini memiliki sirip pektoral yang ukurannya cukup besar yang melebar ke samping. Makanya disebut ikan kupu-kupu. Dan jika ikan ini berenang dengan kecepatan dan momentum yang memadai, ikan ini bisa melompat keluar air lalu meluncur ya. Ikan kupu-kupu air tawar atau ikan kupu-kupu Afrika, Pantodon bucholzi, adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam famili Pantodontidae dalam ordo Osteoglossiformes.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi dengan saya Ari Leon di Santai Siang Pro 2 FM. Jadi di segmen yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya, kamu pingin tahu tentang artis favorit kamu yang tidak mau kudet alias kurang update. Apalagi kalau bukan Hot Flash Entertainment gitu ya. Teman Pro 2, hari ini dunia hiburan lagi rame banget, mulai dari kabar bahagia sampai berita yang bikin kita ya kok bisa, hah kok bisa gitu ya. Jadi kabar pertama, dari kabar bahagia yang baru saja pecah banget di media sosial, Alicia Deguise baru saja melahirkan anak pertamanya dengan Al Ghazali tepat hari ini 10 Mei 2026. Wah, kemarin adiknya nikah, hal ini kakaknya punya momongan ya, punya anak gitu. Kabar ini langsung dikonfirmasi sama sang ibunda, Risa Dewi ya, Risa Dewi. Wah, selamat ya buat Al dan Alisa. Kira-kira mukanya mirip siapa ya? Ganteng atau cantik banget pastinya. Nah, selain itu nanti akan ada juga kabar tentang artis atau hajatan besar Soimah ya. Kita ke Yogyakarta, di Yogyakarta ada hajatan besar Soimah yang masih jadi buah bibir netizen gitu. Wah, ada apa ya kabar ini? Nah, kita bakal ulas lebih lengkap lagi di Santai Siang, menghadirkan informasi-informasi terupdate kaitannya dengan para selebriti atau entertainer di Indonesia. Tetap di Santai Siang Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah tidak sih kamu merasa capek banget kalau kumpul isinya cuma bahas cicilan, proyek, atau siapa yang paling sukses di antara tongkrongan? Kalau iya, berarti kamu lagi butuh yang namanya safe space. Ada satu fase dalam hidup di mana kita tidak lagi tertarik buat pamer atau bahas soal materi. Di titik di mana kumpul bareng itu tujuannya cuma satu, bercerita lepas. Bahas hobi yang mungkin orang lain anggap aneh, tidak penting, tapi satu frekuensi. Nah, di fase ini kamu bakal sadar kalau kemewahan sesungguhnya bukan lagi soal apa yang kamu punya, tapi sama siapa kamu bisa jadi diri kamu sendiri tanpa topeng kesuksesan. Obrolan yang nyambung itu jauh lebih mahal harganya daripada sekedar pamer angka.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang. Oke, kini kita beralih ke informasi berikutnya ya. Oke. Buat kamu para pecinta drakor, ada info penting nih. Jadi drama Perfect Crown baru aja mencetak rekor rating tertinggi menjelang episode-episode terakhirnya. Buat yang belum nonton mungkin harus buruan kayaknya ya. Dan juga ini ada yang viral di mana Lisa Blackpink dipastikan bakal tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 nanti. Aduh, gimana nih? Bakal epic nih ya. Ini bakal keren banget. Jadi kabar tentang kehadiran Lisa Blackpink di Piala Dunia 2026 ini berita yang benar-benar gila banget. Dan info ini baru saja resmi diumumkan ya oleh agensi Lisa, LL Loud, dan juga dikonfirmasi langsung sama FIFA kemarin 9 Mei 2026. Jadi Lisa bakal gabung bareng deretan bintang dunia lainnya untuk memeriahkan pembukaan turnamen sepak bola terbesar di jagat raya ini. Jadi untuk lokasi dan tanggalnya, Lisa bakal tampil di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat pada 12 Juni 2026 mendatang. Sementara tim duet tidak main-main, Lisa dipastikan bakal berbagi panggung bareng Katy Perry ya. Bareng Katy Perry, selain itu juga ada Anita, Rema, Fischer, dan juga Tila ya. Sejarah baru bagi dunia sepak bola di mana Lisa bakal jadi artis solo K-pop kedua yang tampil di pembukaan Piala Dunia setelah Jungkook BTS di Qatar pada tahun 2022 lalu. Dan sekaligus ada soundtrack resmi ya. Kabarnya Lisa juga lagi menyiapkan lagu resmi Piala Dunia bareng Anita dan juga Rema. Nah ini nih, jadi sekarang masih akan ada lagi informasi tentang selebriti lainnya. Jadi gila ya, karir solo benar-benar unstoppable. Setelah kemarin sempat heboh di Coachella, sekarang Lisa siap guncang SoFi Stadium bareng Katy Perry. Bayangkan saja kalau Lisa bakal bawakan energinya di depan miliaran mata penduduk bumi. Ini juga momen bersejarah banget karena Lisa adalah idol K-pop wanita pertama yang dapat kehormatan ini. Kira-kira lagu apa yang bakal dia bawakan? La Lisa, Money, atau jangan-jangan lagu baru khusus buat Piala Dunia? Yang jelas kebanggaan Asia makin menyala nih ya di kancah internasional. Kalau menurut kamu cocoknya Lisa pakai kostum tema apa nih ya buat nanti di panggung Piala Dunia nanti? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, masih di Info Entertainment.

0: Sebenarnya, nah, munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Mm-hmm. Jadi awal mula tuh terlihat karena tempat ini rumah tua kan. Jadi sebelum sudah KRT, sebelumnya tuh KRT.
1: Oh iya. Yeah.
0: Panggil adik untuk gambar buat logonya, sudah buat kopi rumah tua saja. Mm-hmm. Terus saya mulai posting, ada saya punya ketua, ada teman masukan nih kalau bisa tambah D deh. Jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah.
1: Iya, betul.
0: Bilang, KDRT itu tanda kutip. Sudah, itu kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita punya buat, ya sudah, lu buat kopi di rumah tua.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, mulai dari situ terinspirasi lah. Mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sana sudah. Di situ saya menetapkan nama, sudah.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman Produa masih di Santai Siang. Buat kamu yang masih tahu, masih pengen tahu informasi seputar selebriti, nah ini ada kabar tentang Ratu Jogja Soimah ya, Soimah. Jadi lagi ramai sekali nih bahas tentang Ma'e Soimah yang punya hajat dan standar kemeriahannya itu selalu beda level. Jadi tidak heran kalau sampai hari ini netizen tuh masih terus membahas detail-detailnya di media sosial. Kalau teman berdua, andaikan kamu bisa hadir langsung di hajatan atau acaranya Ma'e Soimah ini, pasti kamu bakal terpukau. Dan rasanya juga belum afdol ya kalau kita tidak bahas hajatan Sultan Yogyakarta yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ma'e alias Soimah. Timeline kita masih penuh banget ya sama cuplikan video resepsi pernikahan putra sulungnya, putra dari Ma'e Soimah, Aksa namanya, Aksa. Gimana tidak jadi buah bibir, selain konsepnya yang kental banget sama adat Jawa, tapi juga tetap menampilkan kesan mewah. Jadi deretan artis yang datang juga kayak lagi kumpul di acara penghargaan nasional gitu. Banyak netizen yang salfok sama souvenirnya. Terus ada yang bahas menu makanannya yang katanya enak-enak banget. Emang netizen coba juga ya menunya gitu. Sampai momen-momen lucu pas Ma'e nyanyi bareng rekan-rekan artis di panggung. Emang ya Soimah itu energinya tidak ada habisnya. Dari tuan rumah sampai jadi pengisi acara di hajatan ini juga dia borong semua. Saya juga penasaran sih sebenarnya, kalau misalkan kalian yang datang ke hajatan mewah seperti ini, hal pertama apa sih yang kalian incar, yang paling kalian cari? Souvenirnya yang fancy atau langsung antri di pondokan makanan yang paling viral? Oke, Tama Pro 2, informasi ini mengantar kita di penghujung untuk bersama kita hari ini. Ya, buat kamu yang udah stay tune sejak tadi, terima kasih banyak. Kita udah bersama sejak pagi ya sampai dengan sore hari, dan masih akan ada banyak info atau kiat-kiat menarik yang hadir ke ruang dengar kamu di sore ini. Jadi jangan kemana-mana, terus pantau RRI Pro 2 di FM 99,8 MHz atau bisa menggunakan aplikasi RRI Digital.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang.

0: Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini di
1: number 20.

0: saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu Keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau

0: enak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

hingga sudut kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10.

0: bersamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari, posisi 6 Luka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku, posisi 3 Toh Pati dan Nadif, Bahasa Lama dengan Semusim, posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Bro 2, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Podcast yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 teman-teman berdua, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 6.

0: amor, no hay.
1: You're nobody's girl.
2: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodi memasuki minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh. Memasuki minggu ketujuhnya, this is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman perdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: sudah bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: pertama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya, sebenarnya kemalaman Pro 2 teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2, Kepala Marketing dan Komunikasi Son Ritem Ahmad Satrio mengungkapkan grup pop asal Irlandia Westlife akan telah menunjukkan karakteristiknya tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, sejak konser mereka di Stadion Madya pada 2023. Nah, ia mengatakan keinginan tersebut muncul saat para personil Westlife melihat langsung bangunan Stadion GBK ketika melakukan persiapan konser di Stadion Madya. Nah, menurut Satrio, pembicaraan mengenai konser anniversary ke-25 Westlife di Stadion sudah mulai dibahas sejak saat itu, sehingga Westlife akhirnya dijadwalkan akan menggelar konser bertajuk Westlife 25 Day Anniversary World Tour di Stadion Utama GBK pada 23 Januari 2027 nanti. Dan ini memang sesuai dengan permintaan dari Westlife sendiri.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

99,8 perwatan buat teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambua ya. Dan setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk kamu semuanya hingga tengah malam nanti. Jadi pentangin terus Pro 2 Tambua, jadikan sebagai teman dalam segala aktivitas kamu. Dan untuk semuanya, saya hadirkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini untuk kamu nikmati sembari menanti acara-acara kami yang lain ya. Oke, untuk semuanya dari Gracia El Tambua, saya Miki Daga pamit. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak.
1: Teman terbaik kamu. Contoh.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman berindu ada Inga Indrawari dengan Jantung Samudra. Lagu ini same vibes kayak Latih ya sih kalau menurut kamu, teman berindu. Ya, apapun itu, pokoknya selamat malam buat kamu. Selamat apa ya? Kayak udah mulai simulasi hari Senin di hari Minggu ini. Makanya selamat beristirahat aja buat kamu sambil dengerin Pro 2 FM atau buah. Karena Imulti balik lagi teman Pro 2 buat nemenin kamu dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti jam 7 kita bakal ngobrolin soal apa ya. Kalau penasaran stay tune terus ya. And nanti di jam 8 juga bakal ada Pro 2 Indie, bakal ngebahas musik-musik indie di selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9. Jadi stay tune aja ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, itu kau pergi dilisnya, kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya, ambil pintar terjadi.
1: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini 2026 untuk seluruh perempuan di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Belu, perempuan yang hebat-hebat sekali di Belu ini. Dan Hari Kartini itu menjadi momentum bagi kita untuk kembali merefleksi tentang martabat perempuan dalam kehidupan dan budaya. Dan hari ini di Stereotype Podcast RRI Atambua, kita akan membahas tema tentang menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Dan hari ini sudah hadir bersama saya ada Bapak Pius Fahik. Halo Bapak, selamat
0: Halo,
1: pagi.
0: Selamat pagi.
1: Oke, jadi Bapak Pius ini adalah seorang budayawan Belu. Dan hari ini tentu saja kita akan membahas tentang tadi temanya menakar martabat perempuan Belu di balik tradisi Belis. Bapak kabarnya sehat pagi ini?
0: Sehat.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu Bapak, kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut saya ini lumayan sensitif Bapak, di apalagi terkhususnya di Belu ini. Dan secara historis Bapak, apa sih kira-kira makna terdalam Belis bagi masyarakat Belu? Apakah memang sejak dulu memang berorientasi pada nilai materi atau bagaimana nih Bapak?
0: Baik, berbicara tentang martabat seorang perempuan yang dikaitkan dengan Belis, untuk sementara waktu ini banyak orang yang berasumsi bahwa Belis itu adalah satu tradisi jual beli perempuan. Jadi banyak orang yang berasumsi seperti itu. Tetapi di sini saya mau tegaskan bahwa Belis itu sesungguhnya bukan masalah jual beli, tetapi Belis itu adalah satu tradisi penghargaan terhadap rahim seorang perempuan.
1: Betul sekali Bapak.
0: Jadi itu bukan masalah jual beli, tetapi itu penghargaan terhadap rahim seorang perempuan. Karena menurut leluhur itu, walaupun mereka itu tidak tahu tulis dan baca, tetapi menurut mereka itu ketika orang, ya contohnya berperang, orang berperang, kalau laki-laki itu dia jago karena dia kumpul banyak orang untuk pergi berperang menghadap musuh, tetapi kalau perempuan itu dia hanya menghadapi musuh lewat kemurnian rahimnya.
1: Betul, kan?
0: Dia menghadapi, dan karena perang itu pilihan hanya dua, hidup atau mati. Menghadap musuh. Tetapi kalau laki-laki dia hidup atau mati, tetapi dia masih dibantu oleh teman-temannya. Kalau perempuan dia berperang, waktu saat melahirkan itu dia hanya sendiri, dia tidak butuh bantuan orang lain, dia hanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hal-hal seperti ini, maka rahim seorang perempuan itu wajib, menurut leluhur itu wajib dihargai, dihormati. Jadi bukan soal jual beli. Dan menurut tradisi itu bahwa di kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka waktu itu zaman dulu tidak tahu tulis, sehingga pesan-pesan moral yang mereka mau tinggalkan itu tidak ada yang tertulis, sehingga banyak anak, banyak kaum muda yang tidak tahu hal ini karena tidak tertulis. Tetapi diceritakan bahwa mereka membuat aktivitas mereka setiap hari itu penuh makna, syarat akan makna. Contoh, mereka buat kebun. Kita tahu di dalam kebun itu ditanami dengan berbagai macam tanaman, ubi, jagung dan lain sebagainya, tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Sama halnya dengan rahim seorang perempuan. Mohon maaf, itu rahim seorang perempuan itu ditanami dengan anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, menurut tradisi orang Belu itu belis wajib ada untuk mereka. Bukan untuk diperjualbelikan seorang perempuan, tetapi tadi bentuk penghargaan, penghormatan terhadap rahim. Kenapa laki-laki tidak ada belis? Laki-laki rahim tidak ada. Yang ada perempuan.
1: Betul-betul.
0: Oleh karena itu, perempuan mulai sekarang ini, dari dulu hingga sekarang, yang mengabaikan rahim perempuan itu generasi sekarang. Karena mereka menganggap perempuan itu ya, ini sudah tidak ini. Yang kedua mungkin perempuan yang tidak mau menghargai rahimnya sendiri. Artinya dengan kehidupan kehidupan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi itu salahnya sendiri. Tetapi orang tua dulu itu sangat-sangat menghargai. Jadi berapapun nilai yang diberikan itu, mereka tidak pernah buat penawaran seperti orang jual beli di pasar.
1: Betul.
0: Apapun yang diberikan, mereka tetap dengan istilah tutur beulun sembok pas. Artinya tetap kami junjung, tetap kami pikul. Kami tidak akan mundur karena ini masalah rahim. Tidak ada yang lain. Seperti.
1: Oke. Jadi belis ini adalah penghargaan sebenarnya untuk perempuan ya Bapak ya.
0: Ya.
1: Bukan sebuah jual beli.
0: Bukan.
1: Gitu.
0: Jadi dan, ini ya, banyak yang salah persepsi bahwa belis itu, ini kenapa ada air susu? Kami laki-laki tidak minum air susu? Tidak, bukan itu. Bukan soal air susunya, tetapi hanya semata-mata hanya rahim. Yang kedua, dia itu waktu dia dalam proses mengembangbiakkan manusia. Jadi dia berkembang, manusia itu berkembang hanya lewat rahim seorang perempuan. Tidak ada lewat rahim laki-laki.
1: Ya.
0: Jadi itu inilah yang ditinggalkan oleh leluhur orang Belu tentang kenapa harus ada belis itu. Mungkin di sisi lain bahwa ya wajar seorang anak perempuan dilahirkan, dibesarkan oleh orang tuanya, lalu ketika dia sudah remaja, dia sudah pas umur untuk berkeluarga, engkau laki-laki datang hanya ambil begitu saja, itu kan tidak mungkin.
1: Iya.
0: Jadi selain penghargaan terhadap rahim perempuan itu, tetapi juga menghargai pengorbanan orang tua dari perempuan.
1: Oke, ya. Bapak. Nah, selain soal makna sejarah nih, masyarakat juga mungkin sering mengaitkan belis dengan status sosial nih, Bapak. Dan ada anggapan bahwa jumlah belis itu bisa menunjukkan nilai seseorang. Benarkah besar kecilnya belis itu memang mencerminkan strata sosial atau kualitas pribadi seorang wanita nih, Bapak?
0: Ya, kalau belis berdasarkan status sosial di dalam masyarakat, itu hal yang sudah terjadi sejak zaman dulu.
1: Yeah.
0: Itu memang benar. Itu benar bahwa belis itu menurut leluhur itu dia ada beberapa, jadi tingkatan raja. Kemudian di bawah raja itu vetor, dato dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian rakyat. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang punya ukuran belisnya itu ada 77, ada 55, dan ada 33. Artinya dulu itu diakui bahwa 7 itu berarti itu delis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 77. 77 itu semua yang diberikan itu jumlahnya 7.
1: Misalnya bagaimana tuh Bapak?
0: Jadi Bapak misalnya emasnya 7.
1: Oke.
0: Okay. Peraknya 7. Mm. Kemudian ada juga sapi 7 dan ekor. Lain sebagainya. Jadi itu 7. 77 itu untuk kaum bangsawan.
1: Oke. Okay. Menarik nih Bapak, kenapa 7 gitu? Maaf saya potong, kenapa harus 7? Kayak tepatnya.
0: Biasanya tradisi yang berlaku di sini ini dia tidak boleh genap.
1: Oh.
0: Jumlahnya gitu. Tidak boleh genap. Ya, dia jumlahnya harus ganjil. Sama halnya juga di dalam rumah adat. Jadi kalau ke rumah-rumah adat itu hendak naik ke atas rumah adat itu, lihat tangganya. Di tangga-tangga yang mau naik ke atas itu, dia tidak genap. Setiap rumah adat tidak ada tangga yang genap. Ada tangga hanya satu, ada yang 3, ada yang 5, 7, 9.
1: Wow, fakta baru nih ya Bapak ya.
0: Ya, dia bukan baru, tapi memang dia sejak dulu sudah seperti itu.
1: Betul-betul.
0: Hanya orang belum tahu bahwa 7, 7, 7 itu. Di samping itu, di masyarakat adat di sini, biasanya mereka menyebut biasa dalam doa-doa, ada mantra-mantra yang didoakan pada saat ritual-ritual. Mereka menyebut itu 7 di atas dan 7 di bumi.
1: Oke.
0: Jadi 7. 7 itu ya menurut tradisi orang Katolik itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ditambah dengan Bunda Maria. Lalu bulan dan bintang.
1: Oke.
0: Jadi itu dianggap yang paling tinggi, bulan, matahari dan bintang. Itu dianggap yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi apapun. Kemudian 7 di bumi itu bapak, mama, om, tanah, air, udara.
1: Wow, menarik ya.
0: Ya, jadi ini di dalam setiap doa, waktu ada ritual yang ada doanya, mereka akan hambur beras dan hambur beras itu buangnya ke atas karena mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini mereka tidak lihat, yang namanya itu mereka tidak lihat, tetapi mereka yakin bahwa yang tidak lihat itu ciptaannya itu ada. Ciptaan berupa batu, kayu. Jadi mereka menjadikan ciptaannya itu sebagai pengantara untuk menyampaikan itu. Kita kembali kepada belis tadi. Jadi 7 itu, 7 itu sebenarnya untuk penghargaan. Penghargaan itu yang diberikan kepada bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di bumi. Papa, mama, om dan tante dan ini semua yang diberikan itu. Juga 5, 3 sama. Dan dengan adanya perbedaan 7, 5, 3 itu orang sudah tahu persis bahwa itu status sosialnya itu yang lebih banyak itu dia yang tertinggi. Seperti itu.
1: Nah, kita balik lagi Bapak, kita membicarakan tentang belis ini, apalagi di zaman modern seperti sekarang Bapak, kita melihat adanya perubahan dalam praktik belis khususnya dari segi nominal yang semakin besar nih Bapak ya. Hal ini tentu menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan generasi muda nih Bapak. Kira-kira nih banyak anak muda yang sekarang merasa keberatan dengan nominal yang sampai ratusan juta gitu. Bagaimana Bapak melihat pergeseran ini? Apakah ini murni hanya sebagai budaya atau ini adalah ego gitu Bapak?
0: Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang soal Belis ini, banyak yang sudah lari keluar dengan lari keluar dari semacam apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur itu. Karena yang saya lihat sekarang ini, orang tidak melihat berdasarkan tradisi yang berlaku, tetapi orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi.
1: Iya.
0: Orang sudah mulai memperhitungkan faktor ekonomi bahwa saya kasih sekolah anak ini sampai dengan sarjana, lalu dia memperhitungkan pada saat dia menerima keluarga laki-laki itu dalam jumlah yang besar dan mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Jadi itu semua diperhitungkan, akhirnya dia dengan seenaknya menentukan satu nominal, nilai dia satu jumlah, dengan perhitungan dia akan menjadi untung di saat itu. Sehingga hal ini yang menimbulkan ada persepsi di masyarakat bahwa itu faktor jual beli perempuan. Tetapi kalau berdasarkan adat, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh. Tidak boleh seenaknya orang menaikkan atau menentukan Belis itu sesuai keinginan dia. Karena itu dia akan ada dia punya dampak. Kalau seenaknya kita menaikkan, kita menentukan Belis sesuai dengan keinginan kita, sesuai memperhitungkan faktor ekonomi, dia akan ada dampak. Karena menurut orang tua itu, uang itu dia punya pinggir itu tajam seperti silet. Dan sapi yang diminta itu, dia punya tanduk itu runcing. Uang itu bisa potong kasih mati orang, terutama kita punya anak nona, dan sapi bisa tanduk kasih mati. Maksudnya kalau kita sudah menentukan, sudah ini berlebihan, dia bisa membuat anak itu bisa, pertama bisa mati, kedua bisa saja dia tidak punya keturunan, tidak ada anak.
1: Oke.
0: Ini dampak kalau kita seenaknya mempermainkan tradisi. Yang ketiga, dalam kehidupan berumah tangga mereka hidup tidak akan aman. Cecok terus dan bahkan sampai pada perceraian. Ini dampak. Kalau kita dengan seenaknya kita menentukan jumlah tersendiri daripada Belis, tidak mengikuti alur daripada tradisi yang berlaku. Jadi memang sekarang ini banyak yang seperti itu. Dia tidak lagi memperhitungkan 7, 5, 3, tetapi dia sudah pikir, saya kasih sekolah ini selama berapa tahun ruginya sekian, lalu saya beli baju apa semua ini, jadi saya hitung-hitung, ini saya rugi. Ini banyak yang sudah selama ini sudah terjadi. Entah itu mereka percaya atau tidak, tetapi banyak yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang buat seperti itu.
1: Oke. Dan di zaman sekarang Bapak, apalagi di tahun 2026 ini, kayak semakin inflasi begitu Bapak. Jadi kayak harga-harga semuanya semakin mahal seperti itu. Tapi ada orang yang masih menentukan angka-angka untuk anak perempuannya, untuk keponakannya, seperti itu. Di balik angka-angka tersebut Bapak, ada sisi lain yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu dampak emosional dan psikologis yang mungkin dirasakan oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih dampak psikologis untuk perempuan Belu yang saat ini merasa dirinya menjadi beban gitu untuk calon suaminya nih Bapak? Apalagi untuk kalau misalnya calon suaminya merasa belisnya terlalu tinggi gitu, nilainya, harga uangnya terlalu mahal. Apa sebaiknya kita tidak perlu menikah saja, seperti itu Bapak? Menurut Bapak bagaimana nih?
0: Ya, memang di zaman sekarang, di era ini, tahun-tahun yang akhir-akhir ini banyak seperti itu yang terjadi. Anak-anak terutama anak-anak perempuan itu memang mereka secara psikologis itu mereka memang betul-betul merasa bahwa mereka punya harga, ya kalau ini kasarnya harga belis itu terlalu tinggi, sehingga menimbulkan berdampak kepada yang pertama orang sering menjauhi. Laki-laki tidak mau mendekat, oh, itu kau pergi belisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Iya. Betul. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi di saat sesungguhnya belis itu bukan masalah jual beli di pasar, sehingga hari ini tunai. Kontan ditaruh di depan. Yang tunai-tunai sekarang ini mereka, karena mereka tidak tahu dia punya tahapan-tahapan.
1: Oke.
0: Belis ini kalau dijalankan dengan tahapan, orang-orang tua dulu itu dia biar sapi sampai 40 ekornya dia tidak lari. Karena dia tidak cari ini tunai, cash dibayar, tetapi ada dia punya waktu, ada dia punya saat yang kita harus masukkan. Ada saat tidak. Jadi dia tidak serta-merta, karena menurut orang tua dulu itu kalau langsung tunai itu keharmonisan hubungan kekerabatan antara dua suku itu akan berkurang.
1: Iya.
0: Tetapi kalau ada saatnya kita taruh bagian ini, ada saatnya kita taruh bagian ini, keharmonisan, kerukunan antara dua keluarga besar itu, keluarga perempuan dan laki-laki, akan tetap terjaga dan saling kunjung dan lain sebagainya tetap ini. Tetapi kalau taruh satu kali, banyak yang terjadi sekarang, anak perempuannya mau pergi kembali ke orang tua saja, dia bilang, kau tidak pergi.
1: Iya.
0: Belisnya terlalu mahal. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang memang sementara ini terjadi hal-hal seperti itu.
1: Iya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bapak supaya belis ini bisa tetap melestarikan adat belis tanpa mungkin mematikan langkah ekonomi dari pasangan-pasangan muda yang baru akan melangkah ke jenjang pernikahan nih Bapak?
0: Memang satu hal yang ini banyak yang merasa bahwa membebani ekonomi di zaman sekarang, karena di zaman sekarang sulit ekonomi dan lain sebagainya, dia sangat membebani. Tetapi di satu sisi bahwa belis tidak bisa dihilangkan, belis itu tidak bisa dihilangkan, karena itu tadi dia bukan soal jual belinya tetapi soal penghargaan tadi. Hanya saja nominal jumlah daripada itu yang sekarang dirasakan membebani itu karena orang sistem borok itu. Dia, oh ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir ini sekian. Akhirnya di otak laki-laki itu, aduh mahal lah. Tetapi kalau ikut tahapan yang sebenarnya, tidak. Oleh karena itu, saya harapkan, mari kita kembali kepada sistem belis pada masa lampau, masa dulu. Ikuti tahapan-tahapan itu. Kalau tahap banyak yang pasti menentang pernyataan saya ini kan, wah kalau dulu itu nanti sapi begini banyak, tidak seperti itu. Justru sekarang ini yang membuat orang sangat membebani. Akhirnya laki-laki sudah tidak mau dekat dia punya anak nona. Satu-satunya jalan pintas diambil oleh anak nona karena jumlah nona semakin banyak, laki-laki tinggalkan, diambil pintas, terjadi permisi hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
1: Okay. Jadi ini peran keluarga sangat penting sekali ya, Bapak ya, pada akhirnya.
0: Keluarga, mm-mm, keluarga sangat penting. Mm. Kemudian suku.
1: Oh ya.
0: Di dalam suku itu, mm-mm, suku itu penting. Mm. Jadi di saat seorang anak gadis itu mau memasuki tahap pernikahan, mm, di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
1: Okay.
0: Tetapi dia harus mengikuti itu. Mm-mm. dengan istilah junjung di kepala, pikul di bawah. Mm-mm. Masih ada 100 hari yang akan datang, 100 malam yang akan datang masih ada.
1: Baik, Pak.
0: Jadi tidak bisa hari ini tunai cash, nanti dampaknya akan tidak baik terhadap anak nona. Orang menganggap kau pembelis terlalu mahal, kau cari pembantu di sini.
1: Aduh, iya sih Bapak ya.
0: Ya.
1: Oke, nah berarti begitu ya Bapak ya, peran orang tua dan suku juga keluarga
0: ya,
1: gitu ya. Dan kira-kira apa nih mungkin pesan untuk orang tua di Kabupaten Belu ini dalam memaknai masa depan putri mereka terkait tradisi ini Bapak? Terakhir mungkin bisa disampaikan sedikit.
0: Ya, pesan saya kepada seluruh orang tua, khususnya orang tua dari anak-anak gadis itu, yang pertama, mari kita sama-sama melihat kembali tradisi yang sudah ditinggalkan, sudah ditetapkan oleh leluhur kita, dan pada saat itu jangan coba-coba merubah semua itu tradisi. Karena ada pesan-pesan moral, ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tradisi yang ditinggalkan itu. Kemudian jangan terlalu kaku,
1: okay,
0: dengan tradisi yang sudah berlaku, akhirnya menimbulkan banyak kejadian yang tidak diinginkan.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tetap kaku dengan yang ada, anak-anak yang sudah saling cinta, mereka terakhir ambil jalan pintas.
1: Betul.
0: Jalan pintas bisa saja hamil di luar nikah, bisa saja terjadi bunuh diri dan lain sebagainya.
1: Mm-hmm.
0: Itu hal-hal fatal. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua orang tua di kabupaten ini, kalau boleh, mari kita lihat kembali dengan baik dan benar tradisi yang ada tentang adat Belis ini di kabupaten ini, jangan menambah atau mengurangi, tetapi tetap memperhatikan rasa saling menghargai antara dua pihak.
1: Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan juga mungkin orang tua atau yang pasangan-pasangan yang baru mau melangkah nih ke jenjang pernikahan. Jadi Belis itu bukan apa ya, untuk menjual belikan perempuan, melainkan itu menjadi suatu penghargaan. Dan memang di ekonomi kita yang semakin sulit seperti sekarang ini Bapak, kita juga harus melihat hal-hal lain seperti itu ya Bapak ya.
0: Dan maaf saya tambah. Okay. Dan Belis itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan hal yang membebani.
1: Iya.
0: Dia bukan membebani, tetapi saya rasa dengan Belis ini, dengan Belis ini dia dapat mempererat hubungan antara sesama, adik kakak, keluarga besar, anggota suku. Karena semua itu harus dipikul.
1: Iya.
0: Sama-sama. oleh anggota suku itu, dia tidak bisa pikul sendiri. Mm-hmm. Jadi seluruh itu, oleh karena itu, karena dia merasa bahwa di suku itu sama-sama membantu untuk pikul belis itu, maka dia juga harus pertama harus rendah hati, yang kedua harus menghormati semua anggota suku itu, sehingga pada saat kau kena ini, adat ini, semua orang pergi. Ya, kalau kau angku, sombong dan tidak mau kenal keluarga, nah itu pasti akan terjadi hal-hal yang dianggap membebani diri.
1: Iya, betul ya. Sekali. Baik, ya. Jadi seperti itu ya, harus tetap menjaga silaturahmi Bapak ya, ya. Ya. Jangan ya. Sombong, nanti kayak terjadi masalah, sudah urus sendiri.
0: Iya, iya.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kita di Startup Podcast hari ini. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Startup Podcast by RRI Atambua. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.

0: 7 itu berarti itu dilis oleh kaum bangsawan, raja. Okay. Jadi yang raja itu anak perempuannya itu biasanya dihargai dengan istilah 7-7. Laki-laki tidak mau mendekat, woy, itu kau pergi dilisnya kau pikul tidak bisa.
1: Iya, laki-laki semundur duluan dari waktu masih pacaran, Bapak ya.
0: Dia ambil cinta, terjadi permisi hamil di luar nikah. Di dalam suku tidak boleh seenaknya dia lari keluar dari patokan yang sudah dipatokkan oleh leluhur itu.
2: Baru Walls edisi Pokemon.
3: Wah, seger banget.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

yang memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Mesak menatap layar ponsel buntutnya. Tawaran kerja di luar negeri terus bermunculan. Gaji besar, tanpa ribet katanya.
1: Kerja di Malaysia, tanpa harus tunggu setahun, bisa kirim uang tiap bulan. Tapi tidak resmi. Siap berangkat minggu depan, gaji 10 juta. Ayo daftar sekarang. Oh, pesan dari Ibu Mira.
2: Mesak. Mesak. Air putih dulu, anak.
1: Iya, Mama, sebentar.
0: Dan malam itu, keputusan mulai mengakar dalam sunyi dan hujan.
3: Kau serius kah, Mesak? Lewat jalur ilegal? Ih, gila. Kau tidak tahu berapa banyak kasus trafficking sekarang, kah?
1: Ina, saya sudah coba semua cara. Tapi cara resmi itu lama, mahal lah. Mama sakit, saya harus ambil risiko.
3: Tapi kau tahu toh, Ibu Mira tuh dia calo. Dia tidak akan tanggung jawab kalau misalnya terjadi apa-apa.
1: Justru karena tidak ada waktu, Ina, saya harus bertaruh untuk Mama.

0: Kau mau kemana, Mesak?
1: Mama, saya mau bekerja ke luar negeri. Tapi jangan khawatir, saya akan kirim kasih Mama uang tiap bulan.
0: Tanpa izin? Tanpa restu? Mama lebih rela sakit, Mesak, daripada harus kehilangan kamu, anak.
1: Saya janji akan pulang, Mama, dengan hidup yang lebih baik buat kita.
2: Di pelabuhan kecil yang gelap, beberapa perempuan muda naik ke kapal kayu. Di antara mereka, Mesak duduk dengan gelisah.
3: Jangan banyak tanya. Sampai sana kalian langsung kerja. Jangan macam-macam.
1: Ina, doa kasih saya . Kalau ada apa-apa, tolong jaga Mama .
4: 3 warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam saat mencoba masuk ke Malaysia secara ilegal melalui jalur laut.
5: Aduh, Mesak. Jangan bilang kau adalah salah satu dari mereka.
2: Di ruang tamu kecil, foto Mesak tersenyum dalam bingkai kayu. Mama Mesak duduk diam, memegang surat suara terakhir dari anaknya.
0: Saya cuma ingin kita bisa hidup lebih baik, Mama. Maaf kalau saya salah jalan.
6: Mesak bukan satu-satunya, tapi dia cukup untuk mengingatkan kita, jangan biarkan ekonomi menghancurkan hidup lewat pintu-pintu gelap.
2: Setiap tahun, ribuan anak muda Indonesia tergiur janji kerja mudah di luar negeri. Tapi tak semuanya pulang dengan cerita indah. Edukasi, keberanian berkata tidak, dan dukungan sosial bisa menyelamatkan satu jiwa dari kehilangan tanpa jejak. Berpikirlah sebelum melangkah, karena tidak semua jalan bisa membawa pulang. Demikian Sandiwara Radio, suara dari seberang, persembahan RRI Attambua.

Okay, teman Pro 2 balik lagi di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2. Tadi kamu barusan dengerin Indonesia Pro Indie di jam 8 tadi. Terus yang barusan banget lewat ada mini drama produksi RRI Atambua yang barusan kamu dengerin. Dan kita lanjut ke Jaga Malam. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu di sini teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp di 0851-3728-7493. Yang mau lewat Facebook dan Instagram juga boleh banget. Pokoknya langsung DM aja ke @rri_pro2atambua. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti ya.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga merupakan kondisi di mana tubuh atau pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Meski begitu, pengidap disabilitas tetap memiliki kebutuhan dan hak yang sama dengan orang-orang tanpa keterbatasan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Hanya saja, mereka membutuhkan bantuan lebih untuk beraktivitas. Singkatnya, disabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental. Lantas, apa itu difabel? Difabel adalah sebutan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika disabilitas mengarah pada kondisi tertentu, maka difabel artinya mengarah pada orang dengan kondisi tersebut. Difabel adalah istilah yang lebih sopan digunakan pada penyandang disabilitas. Meski begitu, yang perlu digarisbawahi, difabel adalah seseorang yang bukan sama sekali tidak mampu, melainkan terbatas atau membutuhkan

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Inflasi dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat kecil, terutama yang bergantung pada pendapatan harian atau memiliki penghasilan tetap. Berikut adalah beberapa dampak inflasi yang lebih spesifik terhadap masyarakat kecil. Inflasi menyebabkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, bahan bakar, dan barang konsumsi lainnya naik. Bagi masyarakat kecil yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar, kenaikan harga ini dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Lalu, masyarakat dengan pendapatan rendah, terutama yang tinggal di daerah perkotaan atau yang bekerja dengan upah minimum, akan merasa dampak ini lebih besar. Dampak inflasi terhadap masyarakat kecil selanjutnya yaitu peningkatan ketimpangan sosial. Masyarakat kecil yang sudah rentan mungkin semakin bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Namun jika inflasi meluas, maka bantuan sosial tersebut seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Lalu yang ketiga yaitu pengurangan tabungan dan investasi. Tabungan akan tergerus inflasi. Bagi sebagian masyarakat kecil yang sudah memiliki sedikit tabungan, inflasi mengurangi daya beli uang yang mereka simpan. Dan inflasi yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk menabung atau berinvestasi dalam aset yang bisa melawan inflasi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

asal-usul lampu pijar dan perkembangannya. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar atau bohlam, penemuan terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Walaupun pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison, terdapat beberapa tokoh lain yang berkontribusi pada pengembangan teknologi revolusioner ini. Dilansir Life Science, tokoh yang berperan penting dalam membuka jalan ditemukannya lampu adalah Alessandro Volta, Humphrey Davy, dan Joseph Swan. Mengutip laman Britannica, lampu atau penerang pertama kali ditemukan setidaknya sejak 70.000 sebelum Masehi. Awalnya, penerang hanyalah sebuah api yang dikembangkan dengan membakar benda-benda hingga membentuk sekumpulan cahaya. Sampai pada akhirnya ditemukan bahan bakar minyak dan gas yang dapat digunakan sebagai bahan penyala lampu obor, lampu minyak ataupun lampu gas. Seiring berkembangnya teknologi, tokoh seperti Alessandro Volta, Humphrey Davy dan Joseph Swan turut melakukan percobaan dalam menemukan lampu pijar listrik. Namun, lampu ini pun dianggap masih memiliki kekurangan. Lampu dan penerangan modern ini dimulai sekitar tahun 1870. Lampu pijar adalah lampu yang filamennya mengeluarkan cahaya saat dipanaskan hingga berpijar oleh arus listrik. Sebenarnya, lampu pijar bukanlah lampu pertama yang menggunakan listrik. Salah satunya adalah lampu yang menggunakan busur listrik telah dikembangkan pada awal abad ke-19. Pada tahun 1876, Pavel Yablokov, seorang insinyur listrik Rusia, memperkenalkan lilin Yablokov, yakni lampu busur yang memiliki batang karbon paralel. Lampu ini banyak digunakan dalam penerangan jalan untuk sementara waktu. Sampai akhirnya, Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar yang telah disempurnakan pada tahun 1879. Penemuan ini dihasilkan di Laboratorium Edison Menlo Park, Amerika. Mengutip penjelasan di buku 1000 Plus Penemuan Menakjubkan di Dunia oleh Joseph Story, lampu pijar ini dapat dibilang sempurna karena bertahan paling lama, yakni selama 40 jam. Cahaya yang dipancarkan dari lampu milik Thomas Alva Edison juga tidak pecah dan sangat cerah.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

You could be dancing on tabletops, wearing high heels.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya MLT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Senin 11 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Teman Pro 2 dimanapun berada, kini saatnya kita akan mendengarkan renungan religi pagi ini untuk memberikan kita siraman rohani ya. Sebelum kita menjalani aktivitas pagi ini, akan ada religi renungan dari agama Protestan dengan judul Penyertaan Tuhan Jawaban di Balik Ketidakmampuan. Penyertaan Tuhan Jawaban di Balik Ketidakmampuan, yang akan dibawakan oleh Bapak Andro Umbu Mesang Aunga SPD, selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Timor Tengah Utara.

Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 2 Atambua yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Senang sekali, saya Andro Aunga kembali menemani ruang dengar saudara di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan yang kami jalani tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan, pergumulan, dan kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, yang menjadi dasar renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Sekali lagi, terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sahabat pendengar, mari kita melakukan perjalanan waktu ke masa Israel kuno. Bangsa Israel saat itu sedang dalam kondisi hancur secara mental dan ekonomi. Mereka ditindas oleh bangsa Midian. Saking takutnya, mereka sampai membuat tempat persembunyian di gua-gua. Di sanalah kita bertemu dengan seorang pria bernama Gideon. Saat malaikat Tuhan datang menjumpainya, Gideon tidak sedang di medan perang. Ia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, sebuah tempat yang tersembunyi, hanya karena ia takut ketahuan musuh. Gideon adalah gambaran orang yang patah arang, merasa paling miskin dan paling muda. Namun, di tengah ketakutan itu, Tuhan datang membawa sebuah kalimat yang mengubah sejarah hidupnya. Sahabat pendengar, saat Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani, Gideon protes. Ia berkata, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Gideon sibuk mempertanyakan keadaan. Ia lalu melihat dirinya sendiri dan berkata bahwa keluarganya adalah yang paling miskin di antara suku Manasye. Seringkali kita seperti Gideon. Ketika tantangan datang, entah itu sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah keuangan yang mencekik, atau keretakan rumah tangga, kita sibuk menatap cermin keterbatasan. Kita berkata, "Saya tidak punya uang, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya pendidikan tinggi." Itu yang membuat kita terjebak dalam rasa minder. Namun, perhatikan cara Tuhan menjawab. Tuhan tidak mendebat alasan-alasan Gideon. Tuhan justru memberikan faktor pembeda yang melampaui logika manusia. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16, Tuhan berkata, "Tetapi akulah yang menyertai engkau." Kata tetapi di sini sangat krusial,
kata ini membatalkan semua alasan kemiskinan Gideon, membatalkan semua rasa takutnya, dan membatalkan semua ketidakmampuannya. Dalam bahasa aslinya, janji penyertaan ini berarti Tuhan menempatkan dirinya sebagai saudara utama atau sandaran utama. Bayangkan seorang anak kecil yang ditantang berkelahi oleh orang dewasa. Anak itu pasti takut. Namun, jika di samping anak itu berdiri ayahnya yang seorang prajurit perkasa, rasa takut itu akan hilang. Bukan karena anak itu tiba-tiba jadi kuat, tetapi karena siapa yang berdiri di sampingnya. Bagi sahabat yang sedang mendengarkan radio ini dan merasa sendirian menghadapi raksasa atau masalah, sahabat, dengarlah suara Tuhan hari ini. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sahabat mungkin tidak mampu, tapi Tuhan yang di dalam sahabat lebih dari mampu. Tuhan melanjutkan janjinya. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Janji Tuhan tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak menjanjikan kemenangan setengah-setengah. Penyertaan Tuhan membawa pemulihan yang total. Gideon yang tadinya penakut akhirnya menjadi pemimpin yang membebaskan bangsanya hanya dengan 300 orang. Mengapa? Karena kemenangan itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan otot dan mulai mengandalkan penyertaannya melalui doa dan ketaatan, maka Midian-Midian dalam hidup kita atau masalah serta ketakutan, kegagalan, keputusasaan akan dipukul kalah sampai habis. Penyertaan Tuhan adalah jaminan bahwa garis finish adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sahabat pendengar, pesan Tuhan bagi kita dalam renungan di pagi hari ini, yang pertama yaitu ganti fokus kita. Berhenti fokus pada Midian atau masalah kita. Mulailah fokus pada Tuhan yang menyertai. Yang kedua, terima identitas kita. Tuhan memanggil kita menjadi pemenang bahkan sebelum peperangan dimulai. Dan yang ketiga, melangkah saja. Dari Gideon kita belajar melangkah meski masih ada sedikit keraguan, dan Tuhan menyempurnakan langkah kita saat kita mau melangkah bersama-sama dengan Dia. Sahabat pendengar, tembok atau pintu rumah yang tertutup mungkin membatasi kita, tetapi tidak ada yang bisa membatasi penyertaan Tuhan. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita di dalam setiap lembah, bahkan dalam lembah kekelaman. Sebelum kita mengakhiri renungan di pagi hari ini, mari kita tenangkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pendengar yang mendengarkan renungan di pagi ini. Engkau tahu setiap hati yang sedang merasa kecil, takut dan tak berdaya. Kami memegang janjimu di Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Datanglah dan nyatakanlah penyertaanmu dalam masalah kami. Biarlah kemenanganmu terjadi atas kesehatan kami, ekonomi kami, dan keluarga kami. Kami melangkah hari ini dengan keyakinan bahwa engkau ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, demikian renungan di pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Program KNMP menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Program ini dirancang mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebutkan pembangunan 65 kampung nelayan merah putih tahap pertama sudah rampung sepenuhnya. Pekerjaan konstruksi KNMP tahap pertama pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100% pada akhir April 2026. Ditegaskan Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap 1 dan 2, Trian Yunanda.

Sebanyak 321 warga negara asing WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi. Pada Minggu 10 Mei 2026, pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Selain itu, proses tersebut juga dilakukan lewat koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara.

DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT di berbagai daerah. Salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya yang berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, menilai pengungkapan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri PTN ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisasi.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu up

Nah, selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi di Spada. Saya mau kasih semangat pagi buat kamu semuanya. Ada aura positif yang terpancar pagi ini ya. Jadi teman Pro 2, pagi ini di Spada ada banyak sekali beberapa kiat yang kayaknya penting deh. Pingin sekali saya bagikan buat kamu, dan kesempatan pagi ini kayaknya pas buat kamu yang udah siap-siap mau berangkat kerja atau mau menjalani rutinitasnya masing-masing. Kita sebelum menikmati lagu-lagu yang udah saya siapkan, pastinya akan bikin pagi ini jadi benar-benar happy. Saya mau kasih tahu nih, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu ketemu orang yang kayaknya auranya tuh ya adem banget, mau di pasar, di kantor, atau cuma pas lagi papasan di jalan, itu mukanya selalu ceria. Rahasianya ternyata bukan karena mereka itu hidup tanpa masalah, bukan karena tidak punya masalah ya. Salah satu kuncinya adalah the power of presence. Mereka benar-benar hadir saat ngobrol sama orang lain. Jadi kalau ketemu dengan orang lain tuh tidak pernah sibuk main HP, dan beneran dengarkan apa kata orang, menatap mata orang gitu ya. Sederhana, tapi itu yang bikin aura mereka itu terasa mahal dan menyenangkan. Nah, kalau kamu, apa yang bikin kamu happy hari ini? Sambil menunggu jawaban kamu, silakan yang mau berkomentar boleh langsung di WhatsApp di 0851 3728 7493, atau ke Instagram RRI Pro 2 Atambua ya. Kita tunggu di WhatsApp dan Instagram RRI Pro 2 Atambua. Kira-kira kalau kamu, apa yang bikin kamu happy hari ini? Sambil menunggu, kita dengerin dulu yang berikut ini.

Friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Terbesarnya ya bagian yang paling sulit sebenarnya untuk membagi waktu, soalnya kan saya juga kerja terus urus anak, rumah tangga ya kan, nggak pakai pengasuh kan, jadi ya mau nggak mau ya pada saat di rumah gitu kan waktu istirahatnya yang dikurangi. Jadi yang biasanya tidurnya sampai 7 jam gitu, sehari paling tidur cuma 4 jam. Pada saat pulang kerja itu ya langsung ngerjain kayak misalnya ada orderan. Tapi kalau misalnya nggak bisa bagi waktu, kayak harus kerja itu sibuk di rumah, ya udah orderannya ya terpaksa ya saya tolak gitu, daripada nanti mengganggu pekerjaan, mengganggu urusan rumah juga. Untuk waktu produktifnya itu paling produktif itu ya saat libur sih, tapi kalau misalnya ada pesanan ya dibuatnya ya setelah jam kerja, setelah di rumah. Dan saya buat kuenya itu buat sendiri, nggak dibantu sama asisten gitu, cuman kadang dibantuin sama suami. Untuk tantangan terbesarnya

0: 102 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Sepada. Selamat pagi dan semangat pagi buat kamu semuanya. Pagi ini masih ada tips lagi nih kiat buat kamu biar selalu terinspirasi bareng Pro 2 setiap hari. Teman Pro 2 masih dengan saya Ari di sini dan mudah-mudahan kamu juga masih tetap di situ aja, nggak kemana-mana. Kalaupun kemana-mana radionya ngikut ya. Nah, kita lagi bahas soal aura menyenangkan ya. Setiap hari kadang-kadang kita ketemu orang auranya kok bahagia, happy, kayak orang yang tidak pernah punya masalah begitu. Banyak yang tanya mungkin, gimana sih biar bisa kelihatan ceria terus? Ternyata orang-orang yang auranya positif itu punya satu kebiasaan, selesai dengan diri sendiri. Ngapain ya? Selesai dengan diri sendiri. Mereka tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan postingan orang lain atau kelebihan orang lain, ya kan? Sesuatu yang mungkin dilihat di pada orang-orang sekitarnya, itu bukan jadi patokan buat dirinya di media sosial dimanapun. Jadi ketika kita berhenti membandingkan, hati kita jadi lebih tenang dan ketenangan itu otomatis akan terpancar lewat senyuman yang tulus, bukan yang dipaksakan. Jadi yuk, mulai dari sekarang, mulai kurangi scrolling-scrolling yang bikin insecure dan lebih baik perbanyak feeling grateful. Oke. Nah, biar kamu yang pengen punya aura ceria dan bikin orang betah di dekat kamu, kamu bisa coba nih, ada beberapa hal yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan kamu. Mau tahu rahasianya? Ini dia, langsung ya, tidak pakai tipu-tipu. Jadi kalau berhadapan dengan orang atau pas berpapasan dengan orang atau lagi berbicara atau lagi presentasi atau apapun, pastikan kontak mata dan berikan senyuman yang tulus. Kontak mata dan senyum yang tulus, ini pembuka pintu energi yang paling ampuh. Terus juga kalau bicara, jaga intonasi bicaranya. Orang yang bahagia biasanya itu punya nada suara yang stabil dan tidak terburu-buru, dan otomatis harus punya pikiran positif. Orang kalau udah punya aura positif, pikirannya pasti positif. Apa yang kamu pikirkan, sebenarnya itu yang terpancar di wajah kamu. Jadi pikiran yang positif itu akan terpancar langsung lewat wajah kita, kelihatan gitu. Gampang kan? Makanya coba kan ini ya, kamu bisa cobain ini pas mungkin kamu ketemu dengan teman nanti sore ya, atau mungkin sekarang. Dan kita akan balik lagi ke deretan lagu-lagu yang paling hit juga pagi ini, yang pastinya bakal bikin mood kamu juga semakin oke. Ini dia, ada Han.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wushazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

Oke, teman Produa, masih di Spada. Nah, ini ada tips yang terakhir nih buat kamu. Thank you banget ya, masih setia dan tidak terasa kalau sudah di penghujung untuk segmen inspirasi atau penyemangat pagi ini. Habis ini saya belum pulang kok, masih banyak ya, ada topik menarik lainnya yang bakal kamu tahu setelah ini. Jadi tidak terasa kalau hidup di aktivitas tiap hari kita, kadang-kadang rahasia orang yang selalu bahagia itu bukan tentang apa yang mereka punya, tapi bagaimana sih mereka memperlakukan orang lain sebenarnya, dan bahkan juga memperlakukan diri mereka sendiri. Jadi aura yang menyenangkan itu datang dari hati yang damai. Semoga ya ini bisa bikin hari-hari kita semuanya sedikit lebih

lagi banyak dibahas orang pagi ini, sudah saya update informasinya dan bakal saya hadirkan buat kamu di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu yang pastinya hanya ada di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Teman Pro 2, oke. Udah waktunya buat berbagi info terupdate dan viral atau info yang lagi hangat pagi ini yang harus kamu tahu ya. Nah, ada sebuah tren baru, mungkin udah tidak asing buat kamu yang tiap hari harus scrolling TikTok, X atau Instagram. Jadi ada tren yang namanya fiber maxing. Fiber maxing ya. Nah, tren fiber maxing ini memang lagi berseliweran banget di FYP dan pasti banget buat dibahas di udara ya kan di pagi hari ini, apalagi pas jam-jam orang mungkin kamu lagi sarapan kali ya, atau lagi di kendaraan menuju ke tempat tujuan kamu. Pagi ini teman Pro 2, kalau pas lagi scroll TikTok terus kamu menemukan istilah baru yang namanya fiber maxing ya, atau fiber maxing ini kedengarannya kayak istilah teknologi begitu, tapi ternyata ini tren kesehatan yang lagi booming banget. Intinya orang-orang lagi berlomba-lomba nih buat memaksimalkan asupan serat mereka sampai 30 gram sehari. Waduh, berarti makan sayur banyak kayaknya ya. Katanya sih ini rahasia dibalik kulit glowing tanpa skincare mahal, kemudian perut yang tidak gampang begah juga. Jadi daripada cuma war tiket konser doang, mungkin mending kita juga war asupan sayur dan buah hari ini ya. Siapa nih yang sarapannya sudah ada seratnya? Cerita dong ke saya. Oke, dan jangan-jangan kamu udah berhasil nih mewujudkan apa yang kamu inginkan menjadi langsing dan sehat gitu. Nah, teman Pro 2, saya bakal kasih tahu dulu juga buat kamu, ada satu kutipan yang lagi viral banget di TikTok terkait dengan tren fiber maxing ini. Gini nih, kamu terlalu cantik untuk kalah dari masalah pencernaan atau penyakit serius. Kata-katanya ya. Jadi kamu terlalu cantik atau terlalu ganteng untuk kalah dari masalah pencernaan atau penyakit serius. Deep banget gak sih? Tren ini memang mengingatkan kita kalau investasi terbaik itu bukan cuma di penampilan luar, tapi apa yang kita kasih buat tubuh kita. Dengan rajin makan makanan berserat, energi kita jadi lebih stabil dan tidak gampang ngantuk pas lagi kerja atau aktivitas. Jadi buat kamu yang lagi sibuk kerja atau kuliah, jangan lupa selipkan buah di tas kamu. Oke, okay? Your body will thank you later. Oke, okay, teman Pro 2, kita masih bakal bahas tentang banyak hal-hal baru atau hal-hal unik yang lagi hangat pagi ini yang banyak dibicarakan orang-orang. Kita juga bakal bicarakan di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kesenian tradisional Gejok Lesung adalah kesenian tradisional khas Jawa, terutama di sekitar Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Kesenian yang berkembang di tengah masyarakat agraris ini dimainkan menggunakan alat-alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu alu dan lesung. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Jawa, kesenian Gejok Lesung berasal dari dua kata, yaitu gejok berarti memukul atau menumbuk, dan lesung yang merupakan sebuah alat untuk menumbuk padi. Properti yang digunakan dalam kesenian Gejok Lesung berupa lesung atau wadah panjang dengan cekungan di tengahnya dan penumbuknya disebut alu, yang keduanya dibuat dari batang kayu yang panjang. Dilansir dari laman wukirsari.bantulkap.go.id, pada umumnya lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. Dahulu, lesung digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya dengan ditumbuk menggunakan alu secara berirama. Kesenian Gejok Lesung berawal dari ekspresi kegembiraan kaum petani pedesaan setelah melaksanakan masa panen. Musik dan gerakan sederhana yang merupakan hasil kreasi dari kalangan para petani ini berkembang dan mengalami modifikasi. Seni ketoprak ini kemudian masuk ke Yogyakarta pada abad ke-10 dan berkembang pesat menjadi ketoprak Mataram dengan iringan musik gamelan secara lengkap berlaras slendro dan pelog.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di pagi ini banyak info-info baru yang kayaknya kamu pasti penasaran banget ya, pengen tahu ada info apa lagi. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya judi online ya. Jadi baru-baru ini ternyata terjadi penggerebekan. Wow. Salut nih buat para penegak hukum yang akhirnya berhasil menggerebek markas judi online. Wow. Teman Pro 2, ini penting ya buat kita semuanya, terutama buat milenial, karena berkaitan dengan literasi. Jadi literasi digital harus kita gaungkan terus nih demi keamanan masyarakat, khususnya buat generasi masa depan. Ingat posisi kita sebagai milenial kan agen perubahan nih, jangan sampai terjerat atau mudah terbawa oleh hal-hal negatif atau kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilarang. Terjadi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, ditemukan ada ratusan warga negara asing yang terlibat, ratusan WNA ya, puluhan perangkat komputer ditemukan di sana, server yang terhubung langsung ke luar negeri, bayangkan. Ini modus berkedok kantor pemasaran atau customer service teknologi informasi. Gila. Apa-apaan ini ya teman Pro 2? Harus diwaspadai nih. Jadi ada kabar lagi, memang ini ramai sekali dari Jakarta Barat ini. Polisi berhasil membongkar markas besar ini yang kelasnya internasional dan bukan main-main ya. Bayangkan ada ratusan orang yang diamankan. Ini jadi pengingat buat kita semuanya, judi online itu bukan cuma soal kalah atau menang uang, tapi di balik layarnya itu banyak sekali praktik ilegal yang sebenarnya merugikan. Jadi kalau misalkan ada tawaran kerja atau iklan yang kelihatannya bagus, terlalu indah untuk jadi nyata gitu, mending cek dan recheck dulu deh. Yang iming-imingnya terlalu tinggi, terus tawarannya terlalu menarik gitu kan, jangan sampai kita kejebak di lingkaran yang salah. Jadi tetap stay safe and stay smart ya teman Pro 2, biar kita jangan sampai terjebak. Jadi pas lagi asik scroll, mungkin kamu lihat ada berita penggerebekan markas judi online, kabarnya melibatkan jaringan internasional. Nah, ini serem ya. Nah, jadi judi online ini sekarang modusnya bukan apa ya? Modusnya itu bukan biasa-biasa. Ini orang-orang pintar semua masalahnya. Orang-orang pintar semua. Mereka bisa masuk lewat SMS, bisa masuk ke WhatsApp kita pakai link-link aneh. Bahkan segala macam cara yang sebenarnya sangat, situs-situs yang sangat terpercaya bisa saja dibobol. Jadi saya mau ingatkan saja buat teman Pro 2, jangan gampang klik link yang tidak jelas sumbernya, karena biasanya dari satu data kita bisa diambil gitu loh. Ada yang pernah dapat SMS aneh begitu, sebaiknya diperiksa baik-baik, jangan langsung direspon, jangan langsung ditanggapi. Jadi begitulah teman Pro 2, mending kita fiber maxing aja, seperti tadi info yang pertama. Fiber maxing itu kan lebih sehat ya kan, sehat buat badan daripada judol maxing yang bikin kantong kita kering, hatinya juga jadi tidak tenang. Oke, kita lanjut lagi ke lagu-lagu dulu biar bikin mood kamu makin positif. Tadi dengar kabar judi online kayak bikin mood kita langsung turun ya, kita naikkan lagi nih. Oke, selamat menikmati dan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

Teman Pro 2, siapa yang suka nonton drakor atau suka dengan film-film Korea atau suka dengan artis-artis Korea lah. Ini ada kabar yang sangat heboh juga ya di sosial media karena sang idola tentang Lee Jun ya. Nah, gitu. Jadi Lee Jun ini memang lagi bikin heboh jagat K-pop dan K-drama pagi ini. Tapi supaya tidak salah tangkap pas ada plot twist gitu ya. Nah, kabar ini bermula dari video terbaru di channel YouTube Walkman yang diunggah tanggal 8 Mei 2026 kemarin dengan judul yang sangat clickbait ya. I'm getting married gitu. Jadi ada caption gitu. I'm getting married. Nah, apa yang terjadi? Teman Pro 2 di video itu Lee Jun sebenarnya sedang mencoba pengalaman bekerja di sebuah agen biro jodoh matchmaking agency. Jadi pernyataan Lee Jun saat mengisi profil pribadinya, dia sempat bercanda soal tidak sendirian lagi dan menyatakan target atau keinginannya untuk menikah dalam 2 tahun ke depan. Dan ada keseruan di video ya, Lee Jun sampai bikin ketawa karena awalnya tuh bilang kepribadian nomor 1 di atas penampilannya, tapi setelah dibilangin kalau di biro jodoh foto itu segalanya, dia langsung berubah pikiran dan pilih penampilan dulu baru kepribadian. Nah, ini gimana nih ya? Jadi memang mungkin ada yang sudah patah hati ya. Ada yang sudah patah hati pagi-pagi gara-gara lihat notif dari Lee Jun tadi. Karena ini idolanya banyak banget. Jadi aktor sekaligus member 2 Days and 1 Night ini baru saja rilis video di YouTube Walkman dengan judul yang bikin jantungan copot para penggemarnya, I'm Getting Married gitu. Tapi jangan sedih dulu, ternyata itu bagian dari konten. Dia pas lagi mencoba kerja di biro jodoh gitu. Tapi ini ya, yang bikin fans tetap deg-degan adalah Lee Jun secara terang-terangan bilang kalau dia emang ada rencana serius buat melepas masa lajang dalam 2 tahun ke depan. Wah, kira-kira siapa nih kandidatnya nih ya, Teman Pro 2. Jadi jangan-jangan Teman Pro 2 ada yang mau daftar ke biro jodohnya juga. Kita masih ada lagi nih info-info updatean dan terheboh atau terhangat pagi ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap dengarkan Pro 2 sampai jam 10 pagi.